Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun Bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Iya, dan Sahabat Budaya saat ini sudah 21 menit melintas dari jam 8 pagi ya. Terima kasih tentunya untuk Sahabat Budaya yang terus setia dengan Toran di sini, dan yang mungkin baru bergabung dengan Toran di sini, selamat bergabung ya. Yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz dan juga AM 1188 kHz Lokal Suara Budaya Kawanua, yang juga sementara Bapak dengar melalui streaming RRI Digital, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, juga yang ada di luar daerah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia ya. Dan juga untuk Sahabat Budaya yang saat ini mungkin baru selesai berolahraga, atau bahkan ada planning mau jalan sama keluarga ya, atau ada acara ya, apapun suasana Sahabat Budaya di pagi hari ini, mudah-mudahan perompet bisa menemani suasana Sahabat Budaya ya. Yang lagi mobile, lagi di jalan juga, ataupun yang lagi beraktivitas, tetap semangat. Dan Sahabat Budaya, di apa kata mereka untuk kesempatan kali ini, ini mau coba untuk mengangkat satu topik ya. Ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi kemarin ya di Mega Mall Manado ya, di mana kita tahu bersama bahwa informasi tim bidang laboratorium forensik atau Bitlab4 Polda Sulawesi Utara masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran di Mega Mall Manado yang terjadi pada Sabtu kemarin. Namun yang pasti titik sumber api sudah diketahui. Nah, ini berdasarkan hasil penyelidikan serta giat oleh tempat kejadian perkara atau TKP secara intensif selama 2 hari di lokasi kebakaran. Di mana dikatakan Kasat Reskrim Polres Manado AKP Elwin Kristanto, Satreskrim Polres Manado bersama Bitlab4 Polda Sulut dan Inavis Polda Sulut kemarin telah melaksanakan olah TKP selama 2 hari. Nah, dari hasil olah TKP, titik kebakaran terjadi di lantai 3 di ruang engineering, namun penyebab terjadinya kebakaran masih didalami oleh Bitlab4 ya. AKP Elwin juga mengatakan bahwa petugas memeriksa material sisa bakaran instalasi listrik hingga mengumpulkan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan sumber api. Tentunya Sahabat Budaya, ada sejumlah barang yang kita amankan berkaitan dengan peristiwa ini katanya ya. Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimon Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suyadi juga sebelumnya mengatakan olah TKP berlangsung di lantai 3 Mega Mall. Mereka fokus di lantai 3 dan sebagaimana diinformasikan sebagai asal api. Olah TKP melibatkan unsur Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAVIS, Laboratorium Forensik Lab4 serta penyidik Polres Manado. Dan Kombes Pol Suyadi juga menyebut bahwa hasil olah TKP akan disampaikan lebih lanjut ya. Tentunya dengan informasi tentang titik sumber api kebakaran Mega Mall di ruang engineering lantai 3 ya. Dengan tentunya kita mendengarkan informasi berita ini. Nah, ini menyangkut dengan topik yang bakal Henny angkat ya. Jadi Henny coba mengangkat tentang penyebab kebakaran gedung dan pentingnya kewaspadaan bersama ya Sahabat Budaya. Karena kebakaran ini terjadi pada Sabtu kemarin ya, bukan baru-baru. Jadi ini adalah tindak lanjut dari kebakaran yang pernah terjadi di Sabtu 16 Mei kemarin. Nah, tentunya kebakaran gedung ini masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di berbagai daerah ya. Tentunya Sahabat Budaya, selain menyebabkan kerugian materi yang besar, kebakaran juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Tentunya banyak faktor yang menjadi penyebab kebakaran, mulai dari korsleting listrik, bisa jadi karena kebocoran gas, kelalaian penggunaan api, hingga kurangnya perawatan instalasi gedung ya. Dan yang pasti petugas pemadam kebakaran juga ya menjelaskan bahwa memang sebagian besar kasus kebakaran ini dipicu oleh instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar ya. Jadi penggunaan stop kontak secara berlebihan dan kabel yang sudah rusak juga menjadi faktor utama penyebab munculnya percikan api. Ini harus digarisbawahi ya, untuk mereka-mereka atau ada yang dalam waktu dekat ingin mendirikan bangunan gitu. Ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan kompor gas misalnya ya, maupun peralatan elektronik, dan kebiasaan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan menyala tanpa pengawasan ini bisa juga memicu panas yang berlebihan dan menyebabkan kebakaran nih Sahabat Budaya ya. Jadi nanti untuk Sahabat Budaya yang ingin berkontribusi, mungkin ingin memberikan apa ya masukan, ataupun ini pernah kejadian di tempat Sahabat Budaya, gimana cara Sahabat Budaya untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi, apa-apa kiat-kiatnya ya, bisa juga di-share dengan kita-kita di sini, supaya ada juga Sahabat Budaya yang lain yang bisa, oh ya kalau saya mau mendirikan bangunan kayaknya
harus memperhatikan ini dan ini gitu ya. Jadi tidak akan terjadi hal-hal seperti ini ataupun hal-hal yang pernah terjadi di mega mall gitu ya. Apalagi dengan mall-mall yang besar gitu ya, yang bukan hanya menjual barang-barang, tapi juga di situ sudah termasuk ada yang menjual makanan ya, ada juga yang menjual alat-alat elektronik ya. Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan di sini. Dan memang ada juga himbauan dan masukan dari berbagai kalangan. Ini dimulai dari Dinas Pemadam Kebakaran ya. Jadi mereka menghimbau bahwa mereka meminta masyarakat ini rutin memeriksa instalasi listrik dan menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Kalau ingin mendirikan bangunan harus ada yang namanya alat pemadam api ringan. Karena refleks ya, kita kalau lagi apa-apa pasti yang nyari itu yang harus dicari untuk memadamkan api. Jadi ini harus ada, baik di rumah maupun gedung perkantoran. Jadi bukan cuma di mall aja, tapi di gedung-gedung perkantoran lainnya, di rumah juga harus gitu ya. Jadi mengingatkan juga pentingnya jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, kita punya jalur evakuasi yang mudah untuk diakses, untuk keluar dari bangunan atau perkantoran atau di rumah gitu. Ada jalan khusus gitu yang harus dilewati. Nah, ini himbauan dari Dinas Pemadam Kebakaran ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Nah, sementara itu dari pihak kepolisian, mereka menghimbau masyarakat agar segera melaporkan kalau misalnya menemukan potensi bahaya kebakaran nih, sahabat budaya. Dan seperti kabel terbakar atau

evakuasi misalnya ya. Karena ini dinilai penting supaya masyarakat tidak panik ketika menghadapi situasi darurat seperti kemarin yang terjadi di Mega Mall Manado gitu ya. Jadi harus ada edukasi penanganan kebakaran ya. Mungkin sudah ada sih, tapi perlu ditingkatkan gitu. Dan ada simulasi evakuasi, karena ini penting ya, supaya sekali lagi masyarakat tidak panik. Kita kan biasanya sahabat budaya kalau dalam keadaan panik kan jadi bingung mau ngapain nih, apa yang harus dilakukan lebih dulu, karena sudah panik duluan gitu, panic attack gitu kata orang ya. Jadi ini yang harus di apa ya, diingat kembali gitu ya. Sementara dari pelaku usaha ya, mereka berharap bahwa pemerintah bisa memperketat yang namanya pengawasan standar keamanan gedung, terutama di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, perkantoran, tempat umum yang ramai pengunjungnya ya. Jadi memang kalau kita mendirikan bangunan itu paling utama itu adalah standar keamanan gedung itu seperti apa gitu ya, dan kira-kira ada jalur evakuasinya enggak gitu ya, ada yang namanya APAR enggak, seperti yang bilang tadi, alat pemadam api ringan gitu. Jadi hal-hal seperti itu, apalagi kalau misalnya para pengunjung membawa anak kecil, nah aduh gimana nih, ribet ya. Atau ada ibu-ibu hamil gitu ya, dan itu harus dipikirkan bersama juga. Sementara ada juga masukan dari pelaku usaha bahwa mereka berharap pemerintah juga memperketat pengawasan gitu ya, keamanan gedung dan juga tempat-tempat yang ramai pengunjungnya. Memang hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa instalasi listrik itu sudah sesuai standar. Jadi itu yang harus diperhatikan awal, kemudian tidak menumpuk penggunaan stop kontak. Ini kadang-kadang suka geli juga gitu ya, kalau misalnya kita ke pusat-pusat perbelanjaan terus lihat kabelnya udah apa ya, udah seribetan gitu ya, nggak tahu ini terus kemana, ini kemana gitu ya. Jadi ini menumpuk penggunaan di stop kontak bisa aja itu menjadi pemicunya gitu. Dan memeriksa tabung dan selangga secara rutin ya. Jadi ini harus ada petugas khusus yang khusus untuk memeriksa tabung dan juga selangga ini secara rutin juga. Menyediakan APAR seperti yang bilang tadi di tempat strategis dan memasang alarm serta detektor asap supaya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya udah keluar asap itu sudah ada warning duluan. Jadi lebih cepat kan lebih baik kita tahu penyebabnya. Dan menjaga akses jalur evakuasi tetap terbuka gitu ya. Jangan sampai pas kejadian malah aksesnya tertutup gitu. Wah, bahaya ini ya. Dan melakukan juga simulasi penanganan kebakaran secara berkala ya, seperti yang dibilang tadi bahwa itu penting sekali ya. Minimal ketika kejadian kita itu tahu harus apa duluan, apa-apa yang harus kita lakukan ya. Tidak apa ya kata orang, tidak bingung, tidak panic attack gitu ya. Dan memang kesadaran dan kerjasama semua pihak ini menjadi kunci dalam mencegah yang nama terjadinya kebakaran gedung ya. Dan pastinya dengan langkah-langkah antisipasi yang tepat, yang namanya resiko kebakaran itu mungkin bisa cepat teratasi gitu ya sahabat budaya.

Yang pasti Ani masih menunggu untuk sahabat budaya yang ingin memberikan masukan ataupun tanggapan ya, apa-apa memang yang harus dilakukan, atau mungkin pernah kejadian yang terjadi di rumah, atau sebagai karyawan pernah kejadian di kantor ya, atau di mal-mal yang lain gitu ya, bagaimana langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan dari pihak pemadam kebakaran atau pihak kepolisian sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu cepat teratasi gitu sahabat budaya ya. Oke, sebelum Henny lanjut lagi, gimana kalau terang ke Dandi Barakati dengan mode pesawat untuk sahabat budaya, dan Henny akan kembali lagi.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Terima kasih tinggal aku bagus yang sehadir dari Diego Alexander ya. Untuk sahabat budaya, pastinya yang sementara beraktivitas kalau sudah mulai agak-agak ngantuk atau gimana, apalagi semalam mungkin tidurnya telat ya, begadang, bisa semangat tentunya ya. Yang lagi di perjalanan juga bisa menemani suasana perjalanan, dan juga yang lagi di rumah, aduh terampil mama-mama yang lagi memasak ini, so kelar atau belum? Kalau sementara bakar lotak kasih tinggal dulu, lanjut dulu tuh masak ya. Jangan ada yang mau masak air angus, bayangkan kong air kong boleh mau angus Kang. Karena tahu tegang ding cerita dorang bilang. Oke, kalau ada yang bertanya ini kebakaran di mana, ini kebakaran di mana gitu. Oh, ini bukan kebakaran. Kita sementara membahas tentang bagaimana kita bisa mewaspadai kebakaran gedung dan apa-apa yang harus kita lakukan ya. Pastinya ada mungkin kiat-kiat ketika kita ingin membangun gedung, dan juga bagaimana tips pencegahan kebakaran gedung. Dan mungkin ada di antara sahabat budaya yang dalam waktu dekat mungkin akan membangun gedung ya, ingin membuat usaha. Jadi ada beberapa cara juga yang harus dilakukan, seperti periksa instalasi listrik, tabung gas yang secara berkala, jangan menumpuk penggunaan stop kontak, memasang alarm dan detektor asap, menyediakan apar di lokasi strategis gitu ya, dan juga memastikan jalur evakuasi ini tetap terbuka dan jelas juga, dan melakukan simulasi evakuasi secara rutin juga nih sahabat budaya. Itu hal-hal penting yang harus dilakukan untuk pencegahan kebakaran gedung gitu ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, kata orang ya. Dan pastinya sahabat budaya, memang kebakaran gedung ini menjadi perhatian serius di berbagai kota ya. Selain mengancam keselamatan jiwa ya, kebakarannya juga bisa menimbulkan kerugian materi yang besar. Jadi faktor utama penyebab kebakaran seperti yang dibilang tadi adalah korsleting listrik. Nah ini jangan disepelekan gitu ya. Kelalaian penggunaan api misalnya ya, kalau kita lagi masak misalnya lupa dimatiin karena lagi terima telepon atau mungkin lagi ke toilet atau lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak terpikirkan, kalau misalnya seperti itu dimatikan dulu lah kompornya gitu ya, nanti dipasang lagi kalau kita udah selesai. Dan kebocoran gas, nah ini juga yang luput dari pandangan mata kita ya, harus dicek dan dicek kembali supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Biasanya kan kalau ada kebocoran gas terus kita masang api langsung wow, hingga peralatan elektronik yang panasnya berlebihan ya, kalau kita lagi mencar sesuatu, kadang kan kalau sudah kelebihan atau mungkin kita lupa kalau lagi kita car sesuatu atau mungkin kabelnya udah terkelupas atau bagaimana, nah ini bahaya sekali nih sahabat budaya ya.

Oke, dan terima kasih ada Dea ya. Dea yang ada di kampus. Terima kasih infonya. Mereka akan kembali memeriksa instalasi listrik di kos-kosan ya, dan menyiapkan apar. Nah, ini juga jangan sampai apa ya, terlewatkan juga, apalagi anak kos-kosan ya. Ibu kosnya diingatkan ya, Bu Kos. Apakah sudah ada yang namanya apar? Melihat instalasi listrik juga yang ada di rumah gitu ya. Jalur evakuasi sekali lagi. Sampai tahu lewat mana kalau misalnya kebakaran gitu ya. Apalagi kalau misalnya kos-kosannya itu gedungnya bertingkat sampai berapa gitu ya. Ada Dian, Dian yang ada di PAL 2. Ini kayaknya bisa aja sarannya untuk membuat poster atau broadcast rutin tentang keselamatan kebakaran. Ya, bisa juga sih ya. Ada poster-poster tentang keselamatan kebakaran supaya orang lebih aware gitu ya. Apa-apa yang harus dilakukan. Ini dari Cika gitu ya, Cika yang ada di Banjar. Kalau bisa sih mengadakan pelatihan atau simulasi evakuasi kebakaran di lingkungan perumahan dan juga kantor. Betul juga ya, memang perlu sekali seperti yang dibilang tadi bahwa sosialisasi itu penting. Ada mengadakan pelatihan-pelatihan atau simulasi evakuasi kebakaran. Jadi kalaupun ketika terjadi atau ada kejadian seperti itu, kita tahu cara menanggulanginya dan kita tidak panic attack, karena biasanya orang kalau panik itu memang jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi bingung. Padahal sebenarnya kalau kita gerak cepat, hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa tidak terjadi juga ya. Dan yang pasti ada juga tambahan nih dari Ibu Gina ya, gedung ramai pengunjung memang harus memiliki apar lebih banyak dan detektor asap yang terhubung ke alarm utama. Betul sekali, karena ini menyangkut peralatan keamanan tambahan gitu ya. Ada Bung Sami Senduk ya, kalau boleh pengelola usaha sedia akang yang namanya masker oksigen untuk mencegah asap tebal. Ya betul sekali, karena kejadian kemarin juga kan termasuk salah satunya adalah tidak ada masker oksigen untuk mencegah asap tebal ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi terus bisa menjadi pertolongan pertama gitu sebelum menunggu penyelamatan atau tim penyelamat untuk menyelamatkan gitu ya. Itulah, setiap kejadian itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Besok-besoknya mesti kita mesti lebih aware lagi gitu. Dan dari pihak orang tua juga bisa memberikan edukasi praktis ya kepada anak-anaknya. Karena kan kalau misalnya kita menerangkan kepada orang yang dewasa, mungkin itu biasa-biasa saja dan biasalah gitu ya, bisa aman kok ya. Tapi bagaimana kalau kita mau mengatakan itu kepada anak-anak ya? Misalnya ketika kita akan meninggalkan rumah dan cuma anak-anak yang di rumah dan mereka itu di bawah remaja lah gitu ya. Jadi agak-agak sulit juga. Jadi harus memberikan edukasi yang praktis tentang bahaya api dan cara menanganinya. Jadi kalau misalnya orang tuanya keluar rumah, tolong ya jangan main api, kompornya itu jangan dipasang gitu ya. Kalaupun misalnya begitu, mungkin panggil kalau misalnya ada pembantu di rumah, memanggil pembantu untuk menyalakan. Atau kalau misalnya banyak permainan ya, tapi satu yang tidak boleh, jangan bermain korek api. Atau dong bilang kalau di sini jangan juga bawa macis gas dan lain sebagainya, karena itu bahaya sekali ya. Apalagi dengan kondisi misalnya cuaca panas, berangin. Nah, ini cepat menyebar ini apinya ya.

0: Andrew juga selamat pagi buat Andrew ya. Kalau boleh kasih masukan ya, gedung pentingnya sebaiknya memiliki alarm otomatis yang bisa memberikan notifikasi ke petugas pemadam. Iya, betul sekali ya. Karena alarm itu kan sebagai pengingat juga ya, sebagai a warning gitu. Wah, ternyata ini ada something nih, ayo cepat, gerak cepat gitu ya. Ada apa ini? Oke, dan yang pasti untuk sahabat budaya ya, kenapa ini mengangkat topik ini? Karena ini menjadi pengingat buat kita semua, jangan sampai ini kejadian kembali, karena sudah memakan satu korban kemarin di Sabtu kemarin ya, di tanggal 16 Mei ya. Jadi mengingat hal seperti itu sudah terjadi, jadi jangan sampai ini kejadian lagi, dan sebagai pengingat aja untuk kita semua ya. Karena ini bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kebakaran gedung ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Mulai dari korsleting listrik, kelalaian penggunaan api, kurangnya peralatan keamanan. Nah, jadi yang namanya pencegahan ini efektif membutuhkan kerjasama semua pihak ya. Baik itu pemerintah, pengelola gedung, masyarakat, dan juga tenaga-tenaga profesional nih sahabat budaya. Jadi dengan pemeriksaan rutin instalasi listrik dan juga gas ya, yang namanya penyediaan APAR, jalur evakuasi yang jelas, ada edukasi ke masyarakat, dan juga ada simulasi kebakaran secara berkala juga ya. Jadi resiko kebakaran ini sebenarnya bisa diminimalkan gitu sahabat budaya. Ada juga yang namanya kesadaran, kewaspadaan, dan koordinasi antar warga. Ini juga menjadi kunci utama untuk melindungi jiwa dan aset dari bahaya kebakaran ya. Oke, yang pasti itu tadi beberapa informasi untuk sahabat budaya di Apa Kata Mereka, di mana pagi hari ini memang karena barusan membaca tentang beberapa titik sumber api kebakaran kemarin yang terjadi Mega Mall di Ruang Engineering, ternyata itu salah satu yang dikatakan adalah termasuk korsleting listrik juga ya. Jadi untuk pagi hari ini sengaja ini angkat tentang penyebab kebakaran gedung dan hal-hal yang harus kita perhatikan, apalagi untuk kita yang dalam waktu dekat ingin mendirikan bangunan, atau mungkin kalaupun gedungnya sudah ada tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, termasuk penggunaan api, gasnya, listriknya. Jadi ada peralatan-peralatan elektronik yang mungkin overhead gitu ya, ada beberapa bahan yang mudah terbakar, kurangnya perawatan gedung juga. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini bisa berguna untuk sahabat budaya. Dan jangan kemana-mana, karena selepas ini masih ada satu acara menarik lagi yang akan hadir menuntaskan Trompi Kebersamaan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada Nusantara Pagi untuk sahabat budaya, beberapa informasi dari berbagai daerah beserta lagu-lagu asik akan ini hadirkan sampai di jam 10 nanti sebagai penyemangat juga untuk sahabat budaya.
1: Tapi gagal begini, masih banyak yang mbak antri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Alright, and action.

0: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86. Tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: Sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itulah menguntungkan. Dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya,
1: di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota setelah kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya.
2: Mungkin
1: iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya terakhir sudah suara saya nggak bakalan didengar.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Okay, dan sahabat Budaya 14 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Adakah yang tersadar bahwa tadi sempat ada goncangan-goncangan, mau dibilang kecil juga enggak juga ya. Tapi lumayanlah membuat sedikit kaget begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai mengganggu suasana aktivitas ya. Yang merasa ada gempa yang baru lewat gitu ya. Semoga tidak ada gempa susulan dan kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Mungkin ini sebagai pengingat juga buat kita, apapun yang kita kerjakan semuanya harus diawali dengan doa juga ya. Lanjut lagi tuh orang di Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya untuk sahabat budaya. Dan ini kutip dari rri.co.id, di mana Yayasan Colo Sagu Nusantara bersama Polresta Jayapura Kota gelar diskusi bertemakan kebangkitan pangan lokal Papua di Taman Imbi Kota Jayapura pada Rabu kemarin. Diskusi ini menjadi bagian sebagai Festival Colo Sagu 3 yang akan berlangsung di 19-21 Juni 2026 mendatang. Di mana Ketua YCSN Michael John Yarisetau, dia menjelaskan sagu lahir dari keyakinan bahwa kebangkitan pangan lokal harus dimulai dari kesadaran budaya dan bukan sekedar program proyek ya. Tentunya di mana event Colo Sagu edisi ketiga ini mengingatkan seluruh warga untuk terus menjaga ekosistem sagu dengan melibatkan mama-mama Papua, UMKM lokal, akademisi, dan juga aparat keamanan dalam satu gerakan bersama. Dikatakan gerakan ini berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu ketahanan pangan, kearifan budaya lokal, dan juga keberlanjutan lingkungan hidup. Di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan, sagu yang baik lahir dari hutan yang terjaga, dan budaya yang dihormati serta masyarakat yang berdaya. Dia juga berharap upaya menjaga dan mengembangkan ekosistem hutan sagu bisa menjadi misi bersama. Sehingga bincang sagu ini bukan hanya tentang diskusi, melainkan ruang yang dapat melahirkan rekomendasi konkret dan juga pernyataan bersama untuk mendorong kebangkitan pangan lokal Papua. Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengapresiasi sekaligus menjelaskan pentingnya menjaga hutan sagu bagi generasi mendatang. Menurutnya, sagu merupakan kehidupan bagi masyarakat asli Papua. Dan dikatakan juga, sagu ini penting ya bagi kehidupan karena bisa menunjang ekonomi keluarga. Dan pemerintah Kota Jayapura tentu sangat mendukung penuh program Festival Colo Sagu edisi ketiga ini nanti ya. Karena ini memang adalah ruang bersama untuk mengingatkan semua elemen menjaga dan juga melestarikan sagu di Papua, khususnya Kota Jayapura. Dan sahabat budaya, hal senada juga disampaikan Kapolresta Jayapura Kombespol Fredikus Williamson Agustinus McLeboin ya. Dia mengatakan bahwa Festival Colo Sagu ini untuk mengingatkan kembali ya seluruh pihak terhadap pentingnya sagu sebagai warisan dan juga sumber kehidupan masyarakat Papua ya. Menurutnya bahwa sagu ini sudah ada sejak tanah Papua ada dan menjadi anugerah Tuhan bagi masyarakat yang hidup dan menetap di Papua. Dan dikatakan juga bahwa sagu ini memang sudah ada sejak tanah ini ada dan sagu ini adalah anugerah Tuhan bagi masyarakat Papua. Dan meskipun memang hutan sagu ini mulai berkurang padahal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat Papua, jadi ini bukan hanya sebagai bahan pangan saja nih sahabat budaya ya. Dan dia juga menilai potensi sagu juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekowisata Papua. Misalnya dengan membuat miniatur rumah tradisional berbahan dasar sagu sebagai daya tarik wisata. Nah ini kan hal-hal yang unik, ini biasanya menarik perhatian ya sahabat budaya. Karena kalau misalnya hal-hal yang biasa dilihat itu ya udah biasa. Tapi kalau hal-hal unik tuh kayaknya ada daya tarik tersendiri gitu ya. Kayak misalnya kalau rumah makan itu banyak ya, misalnya di rumah makan itu banyak, tapi apa yang membedakan itu? Ah, ini kayaknya ada daya tarik sendiri makanan yang gitu. Namanya unik, cara pengolahannya juga unik, dan makannya juga enak, rasanya enak. Nah ini nih sahabat budaya. Jadi kalau bicara misalnya kembali lagi ke sagu, bukan hanya soal pangan, tapi di dalam sagu ini ada banyak manfaat dan juga nilai ekonomi yang bisa dikembangkan ya sahabat budaya. So itu tadi informasi di mana Festival Colo Sagu ya. Kalau ada yang tahu apa sih colo? Kalau colo itu colo dicelupin gitu ya. Celupin baru dimakan gitu. Nah, Festival Colo Sagu ini yang merupakan misi kebangkitan pangan lokal Papua ya. Jadi akan kembali hadir dengan informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

ternyata di seputaran Jakarta nggak kerasa ya, kita-kitanya kerasa itu ya gempa bumi ya. Oke, dan kali ini ingin memberikan informasi seputar gempa yang mengguncang Laut Maluku Utara ya. Jadi Manado ini merasakan getarannya juga ya, termasuk aku yang siaran jadi bingung kenapa mic-nya ini goyang-goyang gitu. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Laut Maluku Utara pada Jumat pagi 22 Mei 2026 ya. Kalau di sana pukul 08.05 ya waktu Indonesia Barat. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa gempa ini telah terkonfirmasi dan dirasakan oleh sejumlah warga di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan berdasarkan data resmi BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,12 lintang utara dan 126,18 bujur timur. Dengan kedalaman 19 km, epicentrum berlokasi di Laut Maluku bagian utara, tidak jauh dari wilayah daratan Sulawesi Utara. Pantasan getarannya sampai ke sini ya. Dan sejumlah warga kota Manado mengaku merasakan guncangan beberapa detik saat gempa terjadi. Getaran ini dilaporkan cukup terasa namun tidak menimbulkan kepanikan massal ya. Sebagian warga sempat keluar rumah sebagai langkah antisipasi. Dan sampai berita ini diturunkan juga, sahabat budaya, belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa di wilayah Manado dan sekitarnya akibat gempa ini. Dan BMKG juga menegaskan bahwa gempa dengan kedalaman 19 km ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami dan masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap tenang namun tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan ya. Dan pihak BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi melalui situs bmkg.go.id dan kanal komunikasi resmi lainnya serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Dan pastinya sahabat budaya kita tahu bersama bahwa Sulawesi Utara memang termasuk dalam zona seismik aktif di Indonesia ya. Jadi posisinya yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik ya, menjadikan wilayah ini kerap menjadi lokasi aktivitas gempa baik berskala kecil maupun besar. Jadi BMKG terus memantau perkembangan pasca gempa dan juga akan menginformasikan kalau misalnya ada aktivitas susulan yang signifikan. Dan pastinya kita juga akan menyiarkannya untuk sahabat budaya supaya masyarakat tidak panik attack atau panik yang berkelebihan gitu ya, karena informasi-informasi yang berseliweran itu kadang-kadang kalau kita tidak mendapatkan sumber yang terpercaya itu bahayanya gitu sahabat budaya. Jadi cobalah untuk membuka website yang terpercaya dan bisa diandalkan gitu ya, jangan hanya mendengar kata orang atau informasi-informasi lainnya yang hoax yang pada akhirnya bikin kita panik dan yang sebenarnya tidak sampai sejauh itu ya, pikiran kita sudah kemana-mana gitu ya. Oke, dan ini akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya untuk sahabat budaya sampai di jam 10 teng nanti.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Yang maju mundur kiri kanan. Wah, saya juga ikut bergoyang nih ya. Biar nggak ngantuk ya sahabat budaya. Dan pastinya sahabat budaya terlanjut lagi dengan beberapa informasi masih dari rri.co.id. Kalau tadi torang seputar Papua, kali ini torang jalan-jalan kemana ya asiknya? Oke, torang ke Palangkaraya ya, di mana Festival Budaya Isen Mulang FBIM 2026 kembali dimeriahkan dengan digelarnya Lomba Kuliner Tradisional Kenta di Gor Serbaguna Indoor. Kenta ini merupakan makanan khas Dayak yang menjadi salah satu warisan kuliner masyarakat Kalimantan Tengah ya, di mana sahabat budaya Lomba Kuliner Tradisional Kenta ini menghadirkan berbagai kreasi olahan kenta dari para peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Di mana koordinator Lomba Kuliner Teresia Evita, dia mengatakan bahwa Lomba Kuliner Kenta diikuti oleh 8 peserta dari berbagai kabupaten dan kota, yakni Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kapuas, Barito Utara, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. Menurutnya, antusias peserta tahun ini cukup tinggi karena setiap daerah menampilkan cita rasa dan penyajian khas masing-masing. Dia juga mengatakan Festival Budaya Isen Mulang ini menjadi wadah untuk melestarikan makanan tradisional Dayak agar tetap dikenal dan tidak kalah dengan makanan modern. Dan tentunya sahabat budaya, beragam bentuk penyajian kenta ini ditampilkan peserta, mulai dari tampilan sederhana sampai dengan kreasi yang lebih modern, tentunya tanpa meninggalkan cita rasa asli ya. Dan dalam proses memasaknya, para peserta ini masih menggunakan alat-alat sederhana dan tradisional seperti memasak menggunakan kayu bakar, sehingga cita rasa khas kenta ini tetap terjaga ya. So, yang pasti juga kriteria penilaian meliputi rasa, ketepatan waktu, kebersihan, dan inovasi. Dan inovasi ini penting ya, supaya kenta ini bisa lebih dikenal dan dipasarkan kepada masyarakat luas nih sahabat budaya. Nah, sementara itu salah satu tim kontingen Barito Timur, Eva Silviani Adianti, dia mengatakan bahwa pembuatan kenta ini terdiri dari ketan, kelapa, dan gula merah. Dan dia mengatakan bahwa sebelum diolah, memang padi ketan ini terlebih dahulu ditumbuk menggunakan lesung secara tradisional. Karena menurutnya proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian pembuatan kenta yang memiliki cita rasa gurih dan manis khas makanan tradisional Dayak. Dimana dikatakan magenta ini adalah makanan tradisional berbahan ketan yang proses pembuatannya dimulai dari perendaman, disangrai, kemudian ditumbuk hingga siap disajikan. Sahabat budaya, Lomba Kuliner Tradisional Kenta ini diharapkan dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Dan selain menjadi hiburan bagi pengunjung, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar daerah sekaligus mendukung pelestarian makanan khas daerah agar tetap diwariskan kepada generasi selanjutnya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Demikian Sobat Budaya, ini akhiri sampai di sini dulu sampai kebersamaan tentunya di New Normal Lambai Pagi untuk edisi hari ini, tepatnya di Jumat 22 Mei 2020. Selamat menikmati liburan panjang untuk Sobat Budaya, ada juga yang lagi WFH di rumah ya, ataupun Sobat Budaya yang sementara menikmati day off-nya. Yang pasti selepas ini ada Bung Steny akan melanjutkan sampai di jam 3 teng nanti untuk New Normal Lambai Siang. So, jangan kemana-mana dan torang ke lagu terakhir untuk Sahabat Budaya spesial dan Henny pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, torang pisah untuk berkuda pulang lain waktu, lain kesempatan tentunya.

Baik pendengar, demikian satu lagu bagus dari Nicky Astria ya, dengan lagunya Mata Lelaki. Sudah menghantar kita di pukul 10 lebih 12 menit ya, waktu di Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua. Setelah tadi Anda sudah bersama rekan Henny di Nyorlambai Pagi, dan terimalah saya untuk melanjutkan kebersamaan kita di Nyur Melambai Siang hingga di jam 15 siang nanti ya. Untuk itu pendengar, ya jangan kemana-mana, tetap mendengarkan terus RRI Perempat Manado di Nyur Melambai Siang, tentunya bersama saya Stanley sampai di jam 15 nanti.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Ya mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya kawaroa.

0: saya sering pusing dan lelah.
1: Kamu terlihat pucat juga. Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila perlu.
2: Sangobion, zat besi, multivitamin dan mineral untuk pembentukan sel darah merah. Aktifkan harimu.
3: Sangobion.
4: Ini dia resep signature Martin Praja dan Kraft. Cheesy Ubi Brulee. Keju asli dari New Zealand, rasa gurihnya beneran keju. Recook dan menangkan 100 logam mulia sampai 31 Agustus 2026.

0: Baik pendengar, satu penampilan dari Ute ya, atau nama panggangnya Ruth Sahanaya, dengan lagu hits yang berjudul Astaga. Lagu ini sahabat budaya sangat-sangat terkenal di tahun-tahun itu ya, tahun 1987 sampai pokoknya panjang waktunya sampai tahun 2000 malah ya saudara lagunya. Ya sambil mudah-mudahan sahabat budaya Anda siang hari ini bisa tambah semangat ya dalam melaksanakan aktivitas. Semoga tugas-tugas Anda berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja ya. Oke, pendengar, masih dengan lagu hiburan menemani suasana Anda di siang hari ini.
1: What would you like to take?

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Dan baik pendengar, demikian Batang Hari ya, lagu dari daerah Jambi sudah mengantarkan kita di menit 57 dari pukul 10 siang. Ya, saudaya, ini ada informasi Sulut Open Padel Turnamen 2026. Ya, ratusan peserta bakal berkompetisi di Sulut Open Padel Turnamen 2026. Ada pemain dari luar negeri. Sahabat Budaya, sekitar 154 player atau pemain padel putra dan putri bakal berjibaku di lapangan Padel The Sport Arena Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Kalong, Kabupaten Minahasa Utara, Kalanua Padel Tikala, dan Padel 88 Teling, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Mereka mengikuti Sulut Open Padel Turnamen 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Sulut dan Bank Mandiri dari tahun 22 sampai 24 Mei 2026. Saudara, menurut Ketua PBP Provinsi Sulut Rai Dondokambe, Sulut Open Padel Turnamen ini bakal bergulir pada Jumat 22 Mei 2026. Dan direncanakan akan dibuka oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulut Bonifasius Jerry Waneling dan Bupati Minut Dr. John Ganda, serta membludak terutama di kategori low bronze, sedangkan di open diikuti oleh pemain luar Sulut dan terdapat pemain luar negeri. Demikian dikatakan oleh Ketua PBP Provinsi Sulut Rai Dondokambe saat dikonfirmasi jurnalis Tribun Manado Christian Wayongkere. Saudaya, di turnamen tersebut akan dipertandingkan kategori kelompok umur 16 tahun yang bertujuan untuk pembinaan dan pencarian bibit atlet padel dari Sulawesi Utara. PBPI Sulut akan menggelar pertandingan rutin sebagai bentuk persiapan atlet asal Sulut agar kompetitif di ajang nasional, baik sirkuit nasional Sirnas maupun pekan olahraga nasional PON. Sementara itu, Ketua Panitia Parlo Mailangkai Sulut Open Padel Turnamen 2026 ini bilang, animo masyarakat Sulut terhadap cabang olahraga cabur baru ini sangat besar. Bahkan dalam turnamen itu pesertanya berasal dari berbagai latar belakang. Ada Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung, Dewan Provinsi dan Kabupaten Kota seperti Eldo Wongkar, Rifki Roding, Alvin Lumempo, Roy Kasenda, Braldo Korengkeng, dan Erlando Silangan akan ikut bertanding. Turnamen ini merupakan kegiatan resmi pertama kali yang dipersembahkan oleh PBPI Sulut bekerjasama dengan Bank Mandiri. Adapun kategori yang dipertandingkan sebagai berikut: kategori men's double low bronze, 64 pasang player atau pemain tersebar di 16 grup A sampai P. Demikian saudara, informasi mengenai turnamen Sulut Open Padel Turnamen 2026 ya. Nanti ada pemain dari luar negeri, dan ini saudaya merupakan olahraga baru yang diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Oke, tetap stay tune di Pro 4, jangan kemana-mana.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Zip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

senang tole so berhasil. Terima kasih so menyurat. Mar itu foto yang tole dah kirim. Mama masih bingung. Tolong, tolong, tolong jelaskan. Tolong.

0: mama senang tuh lihat di Jakarta so berhasil. Cuma mama kasih ingat, lain kali kalau mau bawa foto, jangan bawa foto di Seyaki. Supaya mamanya ndak bingung, tuh lihat yang sebelah mana, kira tuh yang kanan.
1: Kiri atau kanan?
2: Tuh lihat, kasih yang mana. Tagal itu, lain kali jangan bawa foto di Seyaki.
3: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
4: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
3: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
4: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
3: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
4: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
3: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Terus, kapan pelaksanaannya?
3: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
4: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
3: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
5: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan baik pendengar, masih di Nyiur Melambai Siang, sementara 49 menit dari jam 11 siang, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, tahukah Anda perkataan buruk ya itu bisa berdampak terhadap kehidupan dan juga hubungan sosial. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Nah, sebenarnya setiap manusia tentunya pernah berbicara tanpa berpikir panjang. Namun sahabat budaya ya, itu kita keluarkan mungkin tanpa disadari ya. Jadi ucapan yang keluar dari mulut ini bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan pribadi maupun hubungan sosial. Sebagaimana dikutip dari halaman kemenak.go.id, perkataan yang kasar, menghina, menyebarkan gosip atau diucapkan saat emosi, seringkali saudara ini menjadi penyebab munculnya pertengkaran, permusuhan, bahkan kehancuran hubungan yang sudah terjalin lama. Ya, karena itu banyak orang tua dahulu mengingatkan bahwa menjaga lisan adalah salah satu kunci hidup yang tenang dan damai. Saudara dilansir dari halaman hellosehat.com, dalam kehidupan sehari-hari perkataan buruk dapat menimbulkan luka emosional yang tidak mudah hilang. Ya, kata-kata yang dianggap candaan oleh seseorang bisa saja menjadi hinaan bagi orang lain. Maka tidak sedikit hubungan pertemanan menjadi renggang hanya karena ucapan yang menyakitkan hati. Bahkan dalam lingkungan keluarga, komunikasi yang kasar dapat memicu konflik berkepanjangan antara orang tua dan anak maupun pasangannya. Sahabat budaya, hal inilah yang menunjukkan bahwa ucapan itu memiliki kekuatan besar dalam membangun atau merusak hubungan sosial. Ya, selain berdampak pada hubungan sosial, sebenarnya perkataan yang tidak dijaga ini juga bisa merugikan diri sendiri. Dan di era media sosial seperti sekarang, banyak orang mengalami masalah akibat komentar atau unggahan yang dianggap menghina, memfitnah, atau menyebarkan ujaran kebencian. Ucapan yang sudah tersebar di internet ini sulit dihapus dan dapat mempengaruhi reputasi seseorang dalam jangka panjang. Bahkan beberapa kasus bisa berujung pada masalah hukum karena dianggap melanggar aturan tentang ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik. Sahabat budaya, perkataan yang buruk juga ini dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Orang yang sering menerima hinaan atau kata-kata kasar ini cenderung merasa sedih, kehilangan rasa percaya diri, hingga mengalami depresi atau tekanan mental. Karena itulah para ahli komunikasi dan psikologi menyarankan agar masyarakat membiasakan penggunaan bahasa yang sopan dan penuh empati dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang dipenuhi komunikasi positif biasanya itu lebih nyaman dan harmonis dibanding lingkungan yang penuh amarah dan ejekan. Nah, sahabat budaya, menjaga ucapan sebenarnya dapat dimulai dari hal yang sederhana seperti berpikir sebelum berbicara, menghindari membicarakan keburukan orang lain, serta tidak mudah terpancing emosi. Ketika kita sedang marah ya, maka seseorang sebaiknya menenangkan diri terlebih dahulu agar supaya tidak mengucapkan kata-kata yang nantinya disesali. Sabudai, selain itu, membiasakan diri berbicara dengan nada yang baik dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai dan nyaman saat berinteraksi. Dan pada akhirnya sahabat budaya, perkataan mencerminkan kepribadian seseorang. Ucapan yang baik dapat membawa kedamaian, mempererat hubungan, dan juga menciptakan lingkungan yang sehat. Sebaliknya, ucapan buruk dapat memicu masalah besar yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lisan bukan hanya soal sopan santun, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial agar kehidupan bersama tetap harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Ya, jadi jaga mulut, karena mulut badan binasa ya. Jadi jangan sampai Anda dicap Carlota ya,
menceritakan apa ya masalah atau kejelekan orang lain di forum umum, apalagi di media sosial ya. Iya, saudaya tetap menjaga mulut kita, menjaga komunikasi lisan kita agar supaya apa yang kita keluarkan itu bisa membangun, bisa dapat dipertanggungjawabkan mulut kita ya. Apa yang kita katakan itu adalah hal-hal yang positif, bukan negatif.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat. Dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas, hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

0: have it, about that.
1: Let's see it.
0: Day hunting each other.
2: Hey, Schulte. Aduh, siapa ini kita ya, kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah en.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Baik, selamat siang, selamat baku dapur lagi dorang di siang hari ini saudaya di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Ya, di acara request siang, apalagi kalau bukan di acara request torang deng torang ya. Ya, cuaca panas begini biasanya kalau orang Manado itu langsung cari yang segar-segar, iya toh. Nah, ada yang langsung beli es cendol, es kelapa, ada yang cari suasana pantai ya. Ada juga yang cuma tidur-tidur, rebahan sambil mendengar lagu-lagu galau. Nah, siang hari ini, tong mau bercerita soal kebiasaan orang Manado pas di hari panas begini ya. Langsung jo yang mau berrequest lewat nomor WhatsApp 0853424009228 inbox kemari, yang lupa nama lengkap, alamat, terus lagu, judulnya apa, DP penyapa, ding DP komentar ya tentang cuaca panas begini toh kebiasaan orang Manado biasanya bikin apa. Nah, gitu kan. Oke. Kebiasaan orang Manado pas hari panas begini apa kira-kira? Oke, silakan ya.

Oke, dan selamat siang yang Sobat Dengar Pro Ampa ini, baik di rumah kah, di tempat kerja, mungkin kalau lagi kerja, kalau lagi kerja di rumah, work from home ya. Selamat work from home Joe, yang lagi istirahat makan siang sambil Bapak Dengar Pro Ampa ya, selamat istirahat, atau yang sudah selesai istirahat, sudah makan siang, sudah selesai istirahat, sudah mulai kembali melanjutkan aktivitas, ya mungkin makan siangnya terlalu cepat ya, mungkin jam 11, ini sudah jam 12, tapi yang baru mau makan siang, selamat makan siang ya, ya jangan terlalu keburu-keburu ya, kalau makan santai saja ya. Karena kalau orang makan terlalu keburu-keburu, sahabat daya, itu makanannya bisa tidak tercerna dengan baik ya. Artinya makan, aturannya kita kalau mengunyah makanan itu harus sampai minimal 5 menit ya. Makanan itu dikunyah ya, dikunyah agar supaya dengan dikunyah makanan itu bisa hancur ya, sehingga tidak akan membebani tugas dari lambung ya. Karena kalau makanan terlalu berserat atau terlalu kasar ya, ketika masuk ke lambung, lambung ini akan bekerja keras ya, makanya itulah terjadi gesekan, terjadi sakit di bagian lambung. Nah, aturannya menurut kesehatan, kalau kita makan makanan itu, apalagi yang daging begitu ya, daging kan kenyal ya saudara, harus kita kunyah biar halus, baru ditelan dengan enzim atau ludah dari mulut kita, itu membantu membuat makanan tersebut jadi lembek ya. Nah, itu ya, cuman intermezzo masukan saja buat Anda, kalau saat ini lagi makan jangan terlalu keburu-keburu ya, tidak baik untuk perut, tidak baik untuk kesehatan, dan juga berbahaya saudara, kalau kita makan keburu-keburu bisa tersumbat di bagian kerongkongan ya. Orang Manado bilang tatigo. Nah, kalau tatigo itu sahabat budaya, makan terlalu laju dia mau tatigo, rasa-rasa sunyak uban napas, kadang-kadang kurang javalo dengan leper atau sondo. Nah, itu orang tua aja bilang garo, bukan garo di mana, garo di cuma pura-pura garo begitu, itu DP adat, supaya itu DP makanan boleh mau takadalang nyata sehingga di kerongko alias kerongkongan. Nah, itu dia. Oke, ini sudah ada yang masuk, ini ada Vina di Malalayang. Selamat siang Torang dan Torang. Iya, selamat siang dengan Vina ini. Dengan Vina ini Kak Stanley. Iya Vina. Ah, silakan Vina. Kalau Vina panas-panas begini Kak Stan, paling enak tidur pakai kipas angin full sampai lupa bangun. Menyala abangku. Iya. Kalau sekelar makan kan, nah, biasa kalau sekelar makan siang begini paling sadar urus mata sampai pongo. Iya toh. Kalau sore baru dia mau bangun. Aduh, apa ya kan cuaca kalau apa ini? Ini kalau panas pakai kipas angin, kalau dia somu-somu. Mendung-mendung aja lebih cocok ini, habis makan kong tidur. Nah, oke Vina, katanya request lagu Rupa Anjing Beranak dari Astrid Dara Minang. Oke, boleh. Mau kirim juga ini lagu for kita pe teman-teman di kantor yang lagi kerja di rumah. Oh, teman-teman kantor mau lagi kerja di rumah, iya, mengerti, ini lagi work from home. Buat Kak Stanley, terima kasih, God bless you, torang din torang. Oke, terima kasih untuk Vina di Malalayang ya. Lanjut, WhatsApp lagi masuk, ini ada siapa?
ada Randy di Bitung. Ya, oke. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Ini Randy di Bitung. Panas-panas begini dan Kak Stan, ya, biasanya orang itu langsung cari es kelapa muda di pinggir jalan. Request lagu berjudul apa ini? Anak Sekolahan dari Kripik. Boleh. Kirim salam buat kita pe pacar di Girian yang katanya lagi ngambek. So boleh Jo yang terlama. Yang terus. Buat Kak Stanley terima kasih, torang dan torang. Oke, terima kasih Randy di Bitung ya. Langsung ada Meske di Tomohon Kinilo. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Kak Stanley, kalau cuaca panas begini kita senang sekali mau masak sambil mendengar lagu putar keras-keras. Padahal ini lagu-lagu Manado. Oh, mantap. Request lagu Kak Stanley, DP judul Goyang Happy. Boleh. Oke, terima kasih Kak Stanley, selamat siang torang dan torang. Lanjut lagi. Ada siapa lagi? Nando di Palua Marta Dinata. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Nah ini Kak Stan, kalau biasanya dan kalau panas kita langsung beli es Milo yang ada di muka lorong. Langsung enak tapi kerongkongan. Aduh, mantap. Kirim salam ini buat kita pemantan yang mungkin lagi ada bapak dengar radio ini. Selamat bapak dengar Jo. Buat Kak Stanley selamat siang, torang dan torang terima kasih. Terima kasih Nardo di Pol 2. Baiklah, torang dengar Jo sama-sama lagu-lagu yang sudah dipesan tadi.

0: Ren, aku tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Bapak kos gua kita di sini.
0: Eh, mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar jo masuk.
0: Iya. Kong, gimana yang nganapi kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kenapa semalas begitu, Dang?
1: Tahu leh. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Mati pikiran, akal dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu no, Ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu, leh. Ya, ya. Tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
0: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

0: Aduh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat lagi ini? Mantap. Hey, bro. Aduh, rupak sudah paling sukses banyak ini. Kita kira sempat pe motor tu nak terparkir di muka. Enak tu pe motor dah.
1: Oh, iyo bro, tapi motor itu.
0: Mana mau tahu
1: bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, karena

0: kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau gak nama daftar, cu.
1: Hah? Bro, gak nape masuk? Ada dapat beli ini motor? Karena ada baju di online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pesudara kat siang? Sampai sekarang, kurang hidup deng bautang. Mana ini tahu? Kalau itu semua sepermainan sistem, ujung-ujungnya, orang yang sengsara, anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan pendengar, makasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 4 RRI Manado. Dan kita lanjutkan untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Sebentar ya, ini ada WhatsApp yang masuk dari mana ini? Yang punya nomor ponsel 08234502 sekian. Selamat siang Pro 4, Bro Stanley request dang lagu Suta Bakar Tapi Cinta dari Nia dan Nyati dari Ko Aso Maundi. Oke, terima kasih. Terima kasih Ko Aso di Maundi. Suta Bakers kita punya centas ya. Suta Bakar. Oke. Oke, terima kasih untuk kok di Asabri Maundi yang sudah gabung lewat WhatsApp. Kemudian apa ini? Ciguria, Ciguria, halo Ciguria ini kan. Oh ini WhatsApp kapan ini? Jam 10. Oh bukan. Iya, kalau Ciguria lagi mendengarkan bisa gabung ya Ciguria ya. Gabung di acara Torang dan Torang. Oke, lanjut. Ada Ibu Jus ya ini. Selamat siang penyiar. Bapak Ganteng Lambertus alias Pak Steny Torang dan Torang. Indeng Ibu Juce dari Perunggria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Request lagu dong Bapak Ganteng, DP judul lagu Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo selamat siang Ibu Lina. Apa kabar pire kabare? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar Juni Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Thanks ne torang din torang. God bless you. Oke. Kalau Ibu Jusye adalah kalau panas begini Ibu Jusye bilang lebih bagus kata minum jo ais kelapa muda. Memang maknyus pasti enak dong. Boleh coba gitu Pak Stanley. Tuh Ibu Jusya jawaban. Boleh sekali. Es kelapa muda bawa kemari Ibu Jusya. Kirim kemari. Coba bilang toh. Seru kata Ibu Jusya ya. Oke. Ya terima kasih untuk Ko Asok suka se emoticon. Thank you ya. Ada lagi siapa ini? Oke, coba di sini lagi. Mana ini? Oke, lanjut. Ada Aldo di Kumaraka Tikala. Selamat siang Kak Stanley, ini Aldo di Kumaraka. Kalau Aldo Kak Stanley panas-panas begini dang paling sadar paling enak kalau pergi di pantai sore nanti. Oke, boleh-boleh. Terima kasih untuk Aldo. Request lagu Bambu Ceria dari Aik Kripik. Sudah itu kan? Sudah tuh belum? Oh, sudah tuh. Ah, ini juga pakai tumata dari Cako. Oke, boleh-boleh. Cako pakai tumata. Yang dia pakai tumata, berjalan ke sana kini. So, masuk got. Wah, celupok angko ya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, tunggu. Saya lanjut dulu.
kirim kata ini dari Aldo, mau kirim buat kita teman-teman geng nongkrong kompleks di Kumaraka yang selalu rame. Selamat nongkrong juga bahwa dia gak perlu ampat. Buat Kak Stanley, terima kasih. Torang dan torang, selamat siang. Oke, selamat siang. Lanjut dari Nando di Paldua. Kak Stanley ini Nando di Paldua. Ya, kalau biasanya panas-panas kita langsung beli es. Oh sudah ini Kang Nando Paldua, sudah tadi. Citra di Mapangat. Selamat siang Kak Stanley, kalau siang panas begini bawaannya mau tidur terus. Wih, sudah tuh ini, nah, coba yang ini lanjut. Vero di Wenang, Bumber. Panas begini paling cocok dengar lagu sambil tiduran. Oh ini, request lagu sambil tiduran kirim buat semua pendengar yang lagi istirahat makan siang. Buat Kak Stanley Matuga, selamat siang, torang dan torang. Jojo, lanjut di Tuminting, kalau siang begini listrik mati, pas cuaca panas, ujian hidup paling berat. Request lagu, apa ini? Kadira Pengantin. Oke. Baik, nanti kita putar. Jadi, mana lagi ini? Serta bakar baru jusnya tadi minta mana tadi jusnya sayang jadi begini. Oke. Baik, terang dengarnya dulu nih, tiga lagu berikut ini saudara yang mau bergabung nanti setelah tiga lagu ini mau dimasuk ulang. Oke. Tetap di Pro 4, masih di Torang dan Torang.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Ya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garu orang di program 4, Suara Budaya Kawanua. Somebody please tell the DJ to put the brass disc on.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Iya, dan baik pendengar, masih bersama Perempat di acara Request Orang, di acara lagu-lagu Manado Torang Dentorang ya. Dan selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini lagi sedang beristirahat ya, atau mungkin lagi santai sambil mendengar Perempat RRI Manado, suara budaya kawan luar. Oke, lanjut kita ke penelpon yang sudah masuk lewat WhatsApp ini. Ada siapa ini? Jojo di Tuminting. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Kalau Jojo panas-panas begini, paling susah itu kalau listrik mati. Request lagu DP judul Tanpa Basingga dari Isti Yulisti. Nah, kirim buat keluarga di rumah, buat Kak Stanley. Terima kasih, selamat siang Torang dan Torang. Oke, terima kasih untuk Jojo di Tuminting. Lanjut, ada Cika di mana ini, Lorong Triplex Bumber. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang dengan Cika ini di Bumber. Kalau biasanya panas-panas Torang itu aus kong beli es Milo, Milo, es Milo Bagoncang. Request lagu DP judul Big apa ini, Budel Ricky Abis dari Spirit. Oke, buat Pastel Lima Tugas, selamat siang Torang deng Torang. Oke, terima kasih untuk Cika di Wenang. Lanjut lagi, ada siapa ini, Vero di Paldua, Marta Dinata. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Kalau panas-panas kita suka mandi berkali-kali dalam sehari, sampai habis itu sabung. Ding sampo bukan main. Request lagu Kak Stanley, boleh-boleh. Request apa? Request lagu Manado dengan Sangir dari Angelina Lasut. Oke, boleh. Buat Kak Stanley, selamat siang, selamat bertugas Torang dan Torang. Oke, terima kasih untuk Vero di Paldua. Terus ada Nando di Mapanget. Selamat siang Kak Stanley, ini Nando di Mapanget. Kalau panas begini paling enak apa ini, bawa motor pipante sore-sore. Oh, bawa motor pipante sore-sore. Oke, boleh. Request lagu Tante Wulan deng Om Utuk. Mau salam juga buat kita teman-teman anak-anak yang ada di Lorong Mapanget. Selamat siang semua, selamat bapak dengar Jo Pro 4. Buat Kak Stanley, selamat bertugas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nando di Mapanget. Lanjut lagi, ada Intan di Ranau Tanah Weru. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Kalau Intan cuaca panas, kita jadi cepat marah, jadi cepat emosi Kak Sten. Jadi mesti cari yang dingin-dingin. Minimal es cukur. Ah. Request lagu apa ini? Asal Percaya dari Yanti. Oke. Terima kasih Kak Stanley, Torang dan Torang. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ya. Baik. Tanpa menunggu-nunggu waktu lama, langsung jauh orang putar lagu-lagu yang sudah di-request.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, Mahirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Matrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Om Utu. Tanta Wulandeng, Om Utu. Yang tadi sudah request lagu ini, semoga aja sudah terhibur. Dan selamat siang buat yang lagi mendengarkan di Kuhun sana. Ya, di Lorong Harmoni ada Torampi Ibu Ani kita waru ya. Selamat siang Ibu Ani, selamat Bapak dengar pelompat, sehat-sehat selalu Kang. Oke, dan lanjut lagi turung-turung di Tumundo ada Tante Foni Kalumata. Halo Tante Foni, selamat siang bersama anak-anak dan cucu-cucu tersayang di rumah. Ya, dan semoga ada sehat-sehat selalu. Kong buat Opa Ancik juga, selamat siang Opa bersama semua-semua ada di rumah. Ola Odi, Bian, Eti, dan anak-anak juga Oma Nora, Opa Jeffrey, semua Steve, Glenn, ya Indah, Cici, semua-semua juga ya, Itoy dan juga yang ada Glenn juga ya, selamat siang Opa Alo, Tante Nila, selamat siang selamat dengar pempat, Bung Reki juga, Ibu Fani di Tompaso, selamat Bapak dengar pempat, Tante Miming juga ya, so eksis di TikTok kali ini. So dapat lihat rupa semua FYP ini kan. Bersama Om Yopi dan semua-semua di rumah kan, di mana ini, mana, Paniki Atas, oke. Okay. Dan semua-semua aja yang dapat mendengar seluruh fans Pro Ampa tidak terkecuali, selamat berhari Jumat. Ya, semoga hari ini hari yang menyenangkan, sudah terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di siang hari ini. Oke, pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Jangan kemana-mana karena masih ada satu jam lagi kita di acara selanjutnya ya. Oke, saya Stanley pamit. Selamat siang, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Geopark, suara budaya Nusantara.
1: Kayaknya Bapak Badan Pengelola Geopark atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratu sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodoric Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang, Pak.
1: Iya. Kabar pripun, Mbak?
3: Kabare sae.
1: Kabare sae. Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
3: Bentar ya, Pak Lia ya. Ini baru di handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini, antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812-1124928. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double. Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, nanti bisa ditayangkan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
3: Coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong, iya. Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. kita jeda satu lagu dulu kali ya, sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
3: Oke,
1: okay, ya. Okay, baik. Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadiri narasumber kita ya, ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini, apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952-08244 dan di 0271-638-145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining.
3: Nining sama Mbak Lia.
1: Iya, iya Mbak Lia, nggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta, juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya. Kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang Timur kan seperti itu. Kalau di Barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang Timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua. Pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas. Ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan. Sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Ya, sementara

0: Seperti itu Haning Setirembak. Haning Setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ditali. Kalau orang Jawa digondeli.
1: Ditandai gitu ya Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan. Seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
1: Iya.
0: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Sino, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
2: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng, saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
2: Sae, alhamdulillah. Kaitan iki. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu, tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman, dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah nggak apa-apa nih nggak kayak gitu gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah. Kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gege mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
2: Oke. Nggih, matur nuwun.
0: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa.

0: Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
0: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952 atau di 0271638145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat ya?
1: Boleh, silakan Mbak Nini. Oke.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat dari Surakarta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang saya dari Perempat dari Jakarta. Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, selamat dari Jakarta.
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang. Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan apa namanya pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah dipakai lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Nggak sembarang untuk apa namanya menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti jawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kok Lia?
1: Iya, Cikgu
5: Lia. Ya.
1: Alhamdulillah sehat, Cikgu.
5: Alhamdulillah. Ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pasti ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki lho. Dikerubutin wedo dua. Asal king siapa? King Gumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cikgu Ria, karena guru panggil Cikgu. Cikgu Ria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara pakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah. Apa ini, dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini, panglamar ini atau lamaran ya, dan pengikat atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat, pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat, apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo begitu tinggi Sasono.
1: Okay,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lari mampir tuku es jawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya. Okay. Terima kasih banyak Waniu sama King Saseno. Sama Mbak Polia, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksa. Pertama penglamar. Tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya sendiri. Kemudian penglamar, saya katakan penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya. Kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya. Jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat. Surat yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu. Kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan model nisasi ya, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di, supaya yang praktis, bahkan di ketika off-air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
2: praktis,
4: secara formal kan, diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
2: terbatas ya,
4: ya mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya, tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang Panisat. Ada tiga bagian. Yang pertama, Panisat itu perlengkapan yang dinamakan Panisat itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama Panisat, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu paningset, artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin, keluarga pihak wanita, bukan, belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih. Itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa jalan itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan panseti nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon panset. Di oper tadi Mbak Yuni juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup, lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan urepe yen giniki padha rasane. Bersatunya rasa keduanya, ya tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu, tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggit, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan
2: melalui simbol-simbol.
4: Ya,
2: oke,
4: simbol-simbol.
2: Baik.
4: Kemudian ada Sego golong, nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk gelundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
2: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, nggak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya, nggak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
2: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya, iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Abang Pak, Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak kerjasama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayu Martini, menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin, ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Etole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Hah, gagah sekali ini pantai no, bersih, apalagi DP pemandangan sama dengan kita kan, sadar mali ya.
2: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
1: Mana lagi yang si mau mengaku, apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator Jo, mar betul no pengane itu.
1: Mar, makasih banyak dange.
3: Bukan ngana ungke, kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul, pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katu yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
1: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Evan, karena saya dengar subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan sampai kota. Dari situ orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Eh, Bu Ani.
1: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
0: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dong. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Iya, so?
0: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
0: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
0: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus, kan?
0: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
0: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
1: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
0: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja. Jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iya, no katu.
0: No apa dang?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dengan di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Etole, Magregaru orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Rumah tempat tinggal di Bolang Mongondo berbentuk rumah panggung dengan sebuah tangga di depan dan sebuah di belakang. Dengan adanya pengaruh luar, maka bentuk rumah pun sudah berubah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sekarang ini banyak yang telah berubah. Namun budaya daerah yang masih mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menunjang pembangunan fisik, material, dan mental spiritual masih tetap dipelihara dan dilestarikan.

Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku, yaitu Bolaang Mongondo, Bolaang Wuki, Kaidipang Besar, dan Bintauna. Suku Mongondo menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Bolango, dan bahasa Bintauna. Bahasa-bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina bersama dengan bahasa Gorontalo, bahasa Minahasa, dan bahasa Sangir. Selain itu, suku Mongondo juga menggunakan bahasa Melayu Manado untuk berkomunikasi dengan masyarakat Sulawesi Utara

dari sekian banyak musik tradisional yang pernah dikenal di daerah ini, banyak yang telah punah dan tidak pernah lagi dimainkan. Ada musik instrumental yang berasal dari luar daerah yang juga telah merakyat seolah-olah musik asli daerah, misalnya gambus, rebana,

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Baik, dan masih dari kawasan Puncak, dikala Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Selamat sore untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di perempat suara budaya Kawanua. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, Torang Bakudapa lagi di acara Pilihan Pendengar. Sore ini nanti tuntas di jam 5:30 ya, atau pukul 17.30. Baik, sahabat budaya yang mau suka bergabung untuk request lagu, untuk kirim salam, boleh silakan langsung Jo kirimkan WhatsApp ataupun SMS Anda ke nomor 4 0853 424 0928.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Baik, dan sahabat budaya masih di pilihan pendengar sore ini dan masih menunggu sahabat budaya yang mungkin ingin bergabung bersama saya di sini ya. Silakan untuk request lagu ataupun kirim salam. Ditunggu SMS dan WhatsApp Anda 0853-424-1928. Ya, dan 31 menit sekarang dari jam 4 sore. Selamat sore untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung mendengarkan Perempat Manado melalui 88,6 FM, melalui 11.88 AM, atau mungkin yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, atau bisa juga dengan buka laman RRI ya, www.rri.co.id, dan bisa mendengarkan streaming di sana. Oke, sahabat budaya, siapa tadi yang sempat merasakan gempa ya? Setelah gempa yang kemarin sudah cukup lama berlalu, tiba-tiba tadi terjadi gempa. Ini kira-kira apa yang sementara sahabat budaya lakukan ketika gempa terjadi tadi pagi? Sekitar jam 9 ya. Ya, sahabat budaya, di berbagai daerah di Indonesia dan dunia, gempa bumi memang masih sering dikaitkan dengan beragam mitos, legenda, atau kepercayaan tradisional. Sebelum ilmu geologi berkembang, masyarakat mencoba menjelaskan gempa melalui cerita yang dekat dengan budaya mereka. Ada beberapa mitos yang cukup terkenal ya. Di Nusantara sendiri, masih banyak yang percaya bahwa gempa itu disebabkan karena ada

hewan-hewan bertingkah aneh, itu pertanda akan terjadi gempa besar. Menurut mitologi Hindu kuno, bumi dipercaya ditopang oleh makhluk besar. Ketika makhluk itu bergerak, terjadilah gempa bumi. Kemudian ada juga masyarakat yang percaya gempa adalah tanda kemarahan alam atau peringatan dari Tuhan kepada manusia. Dalam beberapa cerita di Indonesia, gempa dianggap terjadi karena naga, ular raksasa, atau makhluk gaib sedang bergerak. Sementara di Jepang, sahabat budaya, dahulu dipercaya bahwa gempa disebabkan oleh ikan lele raksasa bernama Namazu yang bergerak di bawah tanah. Ya, karena terlanjur mendengarkan banyak mitos yang, ya namanya juga mitos ya, ini berkembang dari mulut ke mulut yang tentunya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi terlanjur banyak masyarakat yang percaya, sehingga ketika gempa terjadi, yang dirasakan adalah ketakutan, bukan pemikiran untuk bagaimana bisa melakukan penyelamatan diri begitu ya. Kalau misalkan ada di dalam gedung, kemudian untuk mengakses tangga atau lift, itu sangat sulit, seperti apa yang sebaiknya dilakukan ya. Atau mungkin ketika berada di dalam rumah yang sebetulnya aksesnya mudah saja untuk keluar atau mencari tempat yang lebih aman, tapi karena banyak yang sudah lebih dulu percaya akan mitos tentang ular raksasa, makhluk gaib, dan lain sebagainya, yang terpikirkan pertama adalah ketakutan karena ya makhluk gaib tersebut ya, bukan bagaimana caranya agar bisa mencari keamanan diri sendiri. Oke, tapi yang pasti saya percaya tadi yang sempat merasakan gempa tentunya sudah tahulah ya, gempa itu diakibatkan karena apa dan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri sendiri, dalam artian keselamatan diri itu adalah yang utama dan apa yang harus dilakukan. Oke, baik, saya masih menunggu Anda yang ingin bergabung. 0853-424-1928 untuk yang ingin request lagu, untuk yang kirim salam, ingin kirim-kirim salam, silakan saya tunggu SMS dan WhatsApp Anda.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Liur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, 53 menit sekarang dari jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat sore yang punya nomor ponsel 0821-9678-sekian-sekian. Selamat sore Kak, minta lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Mau kirim Jofor semua pendengar setia Pro 4 Manado dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Sambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Iya toh, yang terakhir kita kurang ada sambung. Korka yang bertugas tetap semangat, kopi Jo, sudah pejam ini, sudah tadi. Sebelum ke kantor sudah, soalnya di area Minut sana hujan, jadi so bagi duluan, iya toh. Makasih kakak adek di Air Madidi, masih stay di meja setrika, teka po laundry. Ini dah badenger lagu-lagu enak di perempat. Oke, baik. Semangat ya, semangat-semangat semua yang ada di TKP Laundry. Mohon maaf kalau salah baca, salah penyebutan maksudnya, salah spelling begitu ya. Kalau salah baca mungkin nyanda, tapi DP spelling mungkin, DP pronunciation mungkin beda ya. Tapi semangat semuanya, selamat menyongsong akhir pekan. Biasanya kalau akhir pekan, laundry-laundry pada sibuk menjemput rezeki ya. Oke, semangat semuanya, saya putarkan Indah Pada Waktunya. Kakak Ade di Air Madidi, betul toh tadi hujan toh area Minut, soalnya di Kalawa tadi memang hujan, jadi so bagi kopi duluan sebelum kemari.

Selamat sore Kang Alex, minta lagu Menjemput Impian dari Club Project. Sebab mau request dangdut, nanti air mani ini semua mendung. Ini bahasa impas apa ya? Air Madidi, Kalawat, dan semua-semua tadi, area Minu tadi so hujan. Jadi kalau cuma mendung, kacang-kacang itu, ya toh? Menjemput Impian. Baik, tapi mungkin lagunya nanti hadir sesudah jam 5, nih. Karena ini mau ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, kemudian informasi pas jam 17. Baru kemudian terang lanjut lagi untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk playlist yang sudah di request. Baik, 0881-0128 sekian-sekian. Sore Cici Cantik, sore juga Cici Melani yang ada di Wonasa, mau request lagu Dolo Dolo. Kirim salam buat Yulita Rompas, Bung Vero dan Ibu Ratna. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Buat Cici yang tugas, makasih. Terima kasih kembali buat Cici Melani yang ada di Wonasa. Oke, okay, Irma Didi. Semangat semuanya yang ada di TKP Laundry. Selamat mendengarkan dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 17, waktu Indonesia Tengah.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku, awak aku kan takut ke lobah kau. Jangan kan awak lah, sedangkan kau bau je mati dek lobah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak lah sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau kek sialo batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nini mama di dulu kan, kami lah bertamu, mau bau onge keluang itu tiap bawa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kayu mau kau bau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada, bawa kayu si kau bau.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, okay, baik sahabat budaya dari Yura Yunita ya, harus bahagia. Mengapa kita harus bahagia? Jika kita bahagia, apa yang akan terjadi? Ya, kebahagiaan dapat membuat pikiran menjadi lebih jernih, lebih tenang, tidak gelisah. Saat seseorang merasa bahagia, tubuh akan melepaskan hormon seperti dopamin dan serotonin yang membantu meningkatkan suasana hati. Karena itu orang yang bahagia biasanya lebih mudah berpikir positif dan menghadapi masalah dengan kepala dingin. Dan ketika kita merasa bahagia, hubungan dengan orang lain juga cenderung menjadi lebih baik. Orang yang sedang senang hatinya biasanya lebih ramah, mudah tersenyum, lebih sabar dalam berkomunikasi, dan energi positif itu sering menular kepada orang di sekitarnya. Sehingga suasana keluarga, pertemanan, atau tempat kerja menjadi lebih nyaman. Sepertinya seperti saya sekarang ini, lagi bahagia. Ya, bahagia menemani Anda ya, mudah-mudahan bahagianya menular. Oke, selamat sore kembali buat Kang Alex. Kang Alex di Air Madidi yang menjemput, yang request lagu Menjemput Impian dari Club Project. Mohon maaf sekali, rupanya lagunya lagi tidak bisa play di sore ini. Jadi boleh ganti dengan lagu yang lain ya, silakan kirimkan kembali WA Kang Alex untuk mengganti lagu yang lain. Karena memang dari sekian banyak lagu yang hilang di salah satu komputer di Prompat, ternyata salah satunya adalah Menjemput Impian ya. Oke, dan memang di lain sisi juga, di sisi lain maksudnya, untuk lagu-lagu pop Indonesia, koleksi lagu di Prompat memang tidak begitu banyak. Kita lebih fokus ke lagu-lagu daerah begitu ya. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya lagu-lagu pop Indonesia di Prompat itu tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Kemudian Cici Melani juga saya sudah kirimkan WA untuk konfirmasi lagi lagunya, lagu Dolo-Dolo juga tidak masuk di bank lagu Prompat. Bisa diganti dengan lagu yang lain. Silakan kirimkan kembali WA ataupun SMS Anda ke nomor Prompat 0853-4240928. Dan karena ini adalah putaran terakhir, jadi saya segera tutup sampai di sini untuk acara Pilihan Pendengar edisi Jumat 22 Mei 2026. Spesial buat Kang Alex di Air Madidi dan Cici Mailani di Wonasa. Nanti tetap bisa kirimkan WA untuk mengganti lagu yang lain biar saya putarkan sore hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua-semua yang tetap menjadi pendengar setia Prompat. Nanti setelah tuntas acara Pilihan Pendengar, kami akan hadir dengan sajian lagu-lagu religi islami spesial untuk kaum muslimin dan muslimah yang ada di wilayah Manado dan sekitarnya, sambil menantikan kumandang azan maghrib hari ini.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: Batana makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani, ya, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar macam itu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk-produk salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
3: Aku pusing pusing.
2: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
4: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton tadi ya.
3: Aku bilang, pak kau lindungi.
2: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
4: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
2: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
4: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG. Coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, batandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, batandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
5: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
2: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
5: Jangan banting.
2: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan. Misalnya, makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
6: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jud. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
2: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
6: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya kalau ditanya berapa jam mainnya, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
2: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya, yang semu.
7: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
2: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
7: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
2: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
7: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
2: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Dian Raliputo mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang salah HP terus ya, stop.

Perempuan Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, kalau mendengarkan lagunya dengan seksama, saya yakin sahabat budaya sekalipun bukan berasal dari Gorontalo, tapi akan langsung tahu ya lagu tadi adalah lagu daerah Gorontalo. Karena bahasa Gorontalo memang sangat khas dan berbeda dengan bahasa daerah lainnya, sehingga hanya dengan mendengarkan saja ya kata demi kata, biasanya orang akan langsung tahu ini bahasa Gorontalo, sekalipun tidak paham ya. Oke, tadi memang lagu Gorontalo, sahabat budaya, dengan judul Ngaami Motolimou, yang artinya saya juga tidak tahu. Yang penting lagunya enak ya. Untuk Anda yang paham dengan lagu tadi, ya mudah-mudahan saja nanti satu waktu bisa berbagi bersama kami di sini untuk memperkaya ya wawasan kita semua tentang lagu-lagu daerah, utamanya lagu Gorontalo. Oke, baik, dan Senandung Bohusami kali ini spesial untuk Anda kami hadirkan lagu dan informasi dari Gorontalo, sebuah provinsi dengan ibu kota namanya sama, Gorontalo. Jadi di Indonesia ini, sahabat budaya, kalau tidak salah ada tiga ya nama provinsinya sama ibu kotanya itu sama. Seperti provinsi Gorontalo, ibu kotanya Gorontalo. Kemudian ada juga Jambi, ibu kotanya Jambi. Kemudian ada provinsi Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Ya, ada juga daerah istimewa Yogyakarta ya, dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Tapi itu kan ada daerah khususnya, daerah istimewanya. Jadi beda dengan tiga provinsi ini. Gorontalo sering dijuluki sebagai kota bentor, sahabat budaya, karena kendaraan bentor sangat mudah ditemukan di hampir seluruh sudut kota. Bahkan kalau tidak salah, sahabat budaya, saya pernah mengunjungi Gorontalo, saya tidak melihat adanya mikrolet ya, sebagaimana yang ada di Manado. Atau mungkin tidak sempat melihat, tapi kalau bicara bentor, memang di mana-mana, di setiap sudut, di setiap pangkalan, yang namanya ojek itu nyaris tidak ada, yang ada itu bentor di mana-mana. Jadi bentor ini menjadi kendaraan yang dipakai oleh masyarakat kemanapun mereka membutuhkan alat angkutan ataupun kendaraan. Jadi dengan dengan demikian Gorontalo dijuluki sebagai kota bentor. Bentor adalah singkatan dari becak motor, yaitu gabungan antara becak tradisional dengan sepeda motor. Kendaraan ini telah menjadi simbol khas daerah tersebut dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Anda yang belum pernah merasakan berada di atas bentor dan keliling-keliling Gorontalo, ya memang seharusnya atau sebaiknya, sahabat budaya, untuk merasakan secara langsung seperti apa serunya naik bentor. Jadi biasanya kalau kita naik motor, kemudian ada pengendara yang mengendarai motor, ya tentunya kita jadi penumpang, duduknya di belakang. Tapi kalau naik bentor ini, kita yang adalah penumpang, tapi duduknya di depan, ya. Seru rasanya. Bentor mulai populer di Gorontalo sejak akhir tahun 1990-an. Awalnya masyarakat mencoba memodifikasi becak kayu menjadi kendaraan bermotor agar lebih cepat dan efisien. Karena cocok dengan kondisi jalan dan kebutuhan warga, bentor kemudian berkembang sangat pesat dan menjadi alat transportasi utama di kota Gorontalo. Keberadaan bentor membantu banyak masyarakat mencari nafkah. Ribuan warga bekerja sebagai pengemudi bentor untuk mengangkut penumpang maupun barang. Selain itu, bengkel-bengkel lokal juga mendapatkan penghasilan dari pembuatan dan perawatan bentor. Oleh sebab itu, bentor memiliki nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat Gorontalo. Bentor juga memiliki bentuk yang unik dibandingkan kendaraan serupa di daerah lain. Di Gorontalo, posisi penumpang biasanya berada di depan motor,
sedangkan pengemudi duduk di belakang. Bentuk ini membuat bentor mudah dikenali dan menjadi ciri khas transportasi lokal yang berbeda dari becak motor di daerah lain di Indonesia. Bagi wisatawan, bentor menjadi pengalaman menarik ketika mengunjungi Gorontalo. Banyak pengunjung memilih naik bentor untuk menikmati suasana kota dengan lebih dekat. Kendaraan ini dianggap praktis, murah, dan mampu melewati jalan-jalan kecil yang sulit dijangkau kendaraan besar. Hingga sekarang ini, sahabat budaya, bentor tetap menjadi ikon budaya dan identitas kota Gorontalo. Walaupun transportasi modern terus berkembang, masyarakat masih mempertahankan bentor sebagai bagian dari kehidupan mereka. Karena itulah, Gorontalo dikenal luas sebagai kota bentor di Indonesia. Satu tips untuk Anda, sahabat budaya, kalau naik bentor, apalagi di malam hari, keliling-keliling kota Gorontalo, memang sangat seru dan menarik dan unik ya, karena memang tidak biasanya kita bisa merasakannya di Manado. Tapi satu tips untuk Anda, pakai pelindung dada, sahabat budaya, karena sebagaimana kita naik motor di malam hari, kemudian tidak pakai jaket, tidak pakai pelindung dada, biasanya akan langsung terasa dinginnya sampai menusuk ke dalam dada, begitu ya. Apalagi yang sudah berumur. ya walaupun masih muda juga tetap harus dijaga ya kondisi kesehatan Anda. Termasuk ketika jalan-jalan di malam hari, lindungi diri Anda, utamanya bagian dada, agar tidak masuk angin ya, tidak masuk angin malam. Dan yang pasti mengelilingi kota Gorontalo di malam hari menggunakan bentor itu satu pengalaman yang luar biasa. Kalau sahabat budaya tidak percaya, bisa dicoba sendiri ya, langsung jalan-jalan ke kota Gorontalo.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Uti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Okay, baik dan sahabat budaya, setelah informasi tentang Gorontalo, Kota Bentor. Selanjutnya tentunya masih dari Gorontalo, informasi berikut ini untuk Anda. Sahabat budaya, kalau mendengar kata saronde, apa yang akan sahabat budaya pikirkan? Apakah ini tentang pihak Gorontalo? Nama merek ya? Ataukah ada hal lainnya yang akan terpikirkan oleh sahabat budaya? Jadi memang kalau bicara tentang saronde, ini sangat identik dengan Gorontalo. Ada tarian saronde yang kalau sahabat budaya begitu memasuki kota Gorontalo, kemudian ada patung laki-laki dan perempuan menjadi patung selamat datang ya. Itu adalah pasangan yang sementara menarikan tari saronde. Kemudian saronde ini ternyata juga adalah merupakan pulau yang ada di Gorontalo, yang merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Gorontalo. Pulau Saronde dikenal karena pasir putihnya yang indah, laut yang jernih, dan suasana tropis yang tenang. Banyak wisatawan datang ke Saronde untuk menikmati keindahan alam dan melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Pulau Saronde terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, dekat dengan Laut Sulawesi. Untuk mencapai pulau ini, pengunjung biasanya menggunakan perahu dari pelabuhan terdekat. Dalam perjalanan, wisatawan dapat menikmati pemandangan laut yang luas, serta udara segar khas pesisir. Pulau Saronde terkenal sebagai tempat yang cocok untuk berenang, snorkeling, dan bersantai di pantai. Air lautnya sangat bening, sehingga pengunjung dapat melihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil dengan jelas. Keindahan bawah lautnya menjadi daya tarik utama bagi pecinta wisata bahari. Pulau Saronde ini juga sering dikunjungi fotografer dan pecinta alam. Pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam di Saronde terlihat sangat memukau. Pohon kelapa, ombak yang tenang, dan pantai yang bersih menciptakan suasana damai dan nyaman bagi wisatawan. Selain menjadi tempat wisata, Saronde juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir Gorontalo. Banyak warga sekitar bekerja sebagai nelayan maupun penyedia jasa wisata. Kehadiran wisatawan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hingga sekarang Pulau Saronde terus berkembang sebagai salah satu ikon pariwisata Gorontalo. Keindahan alamnya membuat banyak orang tertarik untuk berkunjung. Saronde menjadi bukti bahwa Gorontalo memiliki kekayaan alam tropis yang luar biasa indahnya.

Baik, dan sahabat budaya, kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk Nyiur Melambai Sore edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri mengucapkan terima kasih kebersamaan sahabat budaya semuanya. Kita pasti akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Pastikan terus sahabat budaya menyatu bersama kami, perempat suara budaya Kawanua. Karena nanti sesaat lagi akan hadir Nyiur Melambai Malam bersama rekan penyiar yang lain, yang tentunya akan tetap setia menemani sahabat budaya dimanapun berada. Oke, saya pamit. Selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

0: Bagaimana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?
3: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Ya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Apa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.
2: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.

0: Tidak ada perubahan ya. Masih sakit dan bengkak.
1: Pak, sabar.
0: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Pak.
1: Iya.
0: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
1: Ramuan apa lagi, Bu?
0: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
1: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
0: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
1: Aku memang tidak berguna.
0: Bapak ini bicara apa sih?
1: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
0: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?

0: Waku. Pasaku. Waku. Pasaku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Iya, ada apa?
1: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
0: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
0: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
0: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga?
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Perempat FM ada Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Dimanapun Anda berada di malam hari ini, pastinya Anda bakal berdengar suara dari Nyong Risla di Nyiur Melambai Malam, tepatnya di edisi hari Jumat ya, 22 Mei 2026 ya. Bagaimana kabar Anda semua sahabat budaya di malam hari ini? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik aja, dan enjoy terus dengerin Perempat FM Manado di mana aja, kapan aja, saat ini juga ya. Nah, yang masih pada sakit, orang doakan ya, di malam hari ini ataupun di besok hari ya, cepat lekas pulih dan penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan sehat lebih baik lagi, amin. Nah, Nyiur Melambai Malam dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, update informasi lagu-lagu sih banget yang bakal Risla hadirkan untuk Anda semua di sepanjang Nyiur Melambai Malam ya, sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti. Oke. Okay? Nampaknya malam hari ini cuaca di Kota Manado cukup dikategorikan bagus ya, udaranya enggak terlalu dingin ya. Amanlah, paslah untuk Anda semua nyantai dengan secangkir teh kopi yang panas hangat ya, tapi jangan alkohol ya.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas

garis lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir, karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga, dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Nah, sahabat budaya, berlibur ke destinasi wisata darat kini semakin digandrungi oleh masyarakat ya. Menikmati keindahan arsitektur rumah tradisional, menyaksikan ritual leluhur, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat adat memberikan pengalaman spiritual dan edukasi yang tidak ditemukan di objek wisata modern ya. Namun berbeda dengan wisata hiburan biasa, kampung ataupun desa adat adalah kawasan komunal yang masih memegang teguh hukum adat ya, kesakralan tradisi dan nilai leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu juga menjaga etika penataan santun bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap pelancong yang datang ya. Mengapa menjaga etika di wisata adat itu sangat krusial? Nah, ada beberapa alasan mendasar yang wajib orang semua pahami ya. Pertama itu menjaga kesakralan kawasan dan ritual adat sahabat budaya ya. Tindakan seperti sederhana seperti ini, sembarangan menyentuh benda pusaka, menduduki tempat ritual ataupun berbicara dengan nada keras saat upacara adat berlangsung dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap keyakinan masyarakat setempat ya. Selanjutnya, kedua, bentuk penghormatan tertinggi kepada tuan rumah sahabat budaya ya. Ketika kita melangkah masuk ke desa adat, kita sedang bertamu ke rumah orang lain ya, mengikuti aturan lokal mulai dari cara berpakaian yang sopan, meminta izin sebelum mengambil foto, hingga mematuhi pantangannya, yaitu pamali, adalah wujud nyata bahwa kita menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat ya. Ketiga, melindungi warisan budaya dari kerusakannya ya. Nah, etika untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan vandalisme ataupun mencoret-coret ya, serta tidak mengubah posisi benda bersejarah sangat diperlukan demi menjaga keaslian situs adat tersebut juga agar tetap lestari hingga generasi mendatang. Yang paling terakhir, sahabat budaya ya, menghindari konflik sosial dan sanksi adat maksudnya ya. Pelanggaran etika yang fatal baik disengaja maupun tidak dapat memicu ketersinggungan ya, persoalan personal maupun komunal. Tidak jarang juga wisatawan yang melanggar harus menjalani proses sidang adat dan membayar denda berupa materi ataupun hewan ternak ya sesuai ketentuan wilayah setempat. Jadi itu dia beberapa alasan mendasar yang wajib kita pahami sekarang juga ketika berkunjung ke tempat wisata adat sahabat budaya ya. Oke. Nanti sebentar sahabat budaya di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada acara request malam baku dapa dan juga bakal ada topik yang bakal Rizla kasih tahu Anda semua ya, yang harus Anda jawab sebelum Anda request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Oke, Sobat Budaya, pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Tora masuk dengan acara request malam Baku Dapa. Pasti Anda semua penasaran topik apa malam hari ini yang bakal saya kasih tahu semua di malam hari ini. Nah, simak aja baik-baik ya di malam hari ini. Risla mau kasih tahu topik malam hari ini ya. Pastinya di antara Anda semua ya, banyak pergi ke tempat-tempat wisata yang menarik ya di Sulawesi Utara. Nah, pastinya so banyak ya. Nah, ini Risla mau kasih tahu topik Anda di malam hari ini ya. Tempat destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut apa? Ya, di tempat mana? Kenapa sampai Anda itu kepengen ya ke tempat itu? Nah, topik di malam hari ini seperti itu, Sapa Budaya ya. Nah, sekali lagi simak baik-baik ya topik di malam hari ini untuk Anda semua yang mendengar di frekuensi kami maupun juga di aplikasi digital audio streaming di rri.co.id. Tempat destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut ya, apa? Nah, namanya apa itu ya? Nah, kenapa sampai Anda itu kepengen ke tempat itu, destinasi wisata itu? Nah, SMS saja di 0853-424-1098 ataupun WhatsApp aja ya. Risla buka di SMS ataupun WhatsApp ya di acara request malam buku dapat sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Tempat destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut apa ya namanya? Nah, kenapa sampai kepengen ke tempat itu, Sahabat Budaya, ya? Oke, ini malam ini cuaca bagus lah, ya. Dan untuk Anda semua yang mungkin masih pada bekerja ataupun baru masuk di shift malam, semangat untuk kerjanya, ya. Semoga kerjanya lancar sampai jam kerja usai juga di malam hari ini, ya. Dan untuk Anda semua yang selepas pekerjaan dari pagi sampai sore tadi, pastinya di malam hari ini beristirahat karena besok semasa di hari weekend ya, Sabtu maupun Minggu juga ya. Planning mungkin mau kemana di besok hari ya. Pastinya semoga di besok hari cerah ya, supaya Anda punya planning lancar ya, tanpa terkendala hujan juga ataupun mendung. Oke, Risla Batungku untuk Anda semua di acara request malam Buku Dapa ya. Tempat destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut apa ya? Kenapa sampai kepengen ke tempat itu? Nah, SMS dulu ya ataupun WhatsApp 0853-424-1098 ya. Baru Anda bisa request lagu ya, ataupun juga kirim-kirim salam 3 spesial saja.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pantai Malayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Itu dia Sabah Budaya dengan Danau Tondano Tilman Sister ya. Jadi untuk Anda semua yang mau request lagu ini, Rizal seputar ya. Oke, Sabah Budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini, pastinya acara request malam baku dapa ya. Simak jo bae-bae ya. Topik di malam hari ini, destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut apa ya. Kenapa sampai kepengen ke tempat itu. Kayak seperti Rizla. Rizla itu belum pernah pergi ke Pulau Siladen ya. Itu kalau nggak salah itu dalam masih kawasan Taman Nasional Bunaken ya. Kalau Bunaken bisa super nepigi ya. Kalau Pulau Siladen belum sahabat budaya. Karena digandang-gandangkan Siladen itu bisa bermain di diving ya. Baru juga snorkeling ya. Dan pasir putihnya sangat bagus. Itu Rizla dengar dari teman-teman yang super pergi ke Pulau Siladen, sahabat budaya ya. Jadi Rizla kepengen ke tempat itu ya, karena pemandangannya sangat bagus banget ya. Ada tempat snorkeling juga ya. Salah satu Rizla kepengen ke tempat itu seperti itu, sahabat budaya ya. Nah, jadi untuk semua contohnya seperti itu ya. Jadi harus simak baik-baik pertanyaan di malam hari ini ya, oke? Kalau Ko Aso katanya yaitu salah satu mau pergi ke tempat wisata yaitu Pantai Buaya di Boltim karena penasaran orang bilang-bilang bagus. Iya ya, kalau ada waktu pastinya buat Ko Aso bisa pergi menuju ke sana ya. Salam baku dapat juga untuk Anda ya. Request lagu katanya aku coba bertahan yang nyanyi Tio Fanta. Oke, makasih ya Ko Aso ya. Next selanjutnya ada Ibu Jusje. Ibu Jusje katanya tempat wisata yang belum pernah Ibu Jusje pergi yaitu Pantai Likupang karena Ibu Jusje belum pernah ke tempat wisata itu. Mungkin tempat wisata itu sangat bagus dan sangat indah sekali. Ibu Jusje kepengen sekali untuk pergi ke tempat wisata itu di Pantai Likupang ya. Boleh begitu coba Rizla. Ibu Jusje jawaban ya, sorry ini terlalu panjang katanya. Oke, makasih ya. Mau request lagu Masih Engkau di Hatiku yang nyanyi Deddy Dores ya. Mau kirim ini lagu kata for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina, ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat pada ngerjon Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Rizla ya, thanks nih, malam baku deh apa, malam juga ya. Buat Ibu Jusje di malam hari ini yang so setia badengar Propati Manado di mana saja Anda berada saat ini juga ya. Dan juga buat Ko Aso, oke? Langsung Jo, Rizla mau putar requestan Anda berdua di malam hari ini.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Itu dia, Ko Aso maupun juga Ibu Jusjer, Risa Seputar, requestan Anda di acara request Malam Baku Dapa. Lanjut nih, Sapa Budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Risla mau kasih tahu Anda lagi dan lagi nih ya, topik di malam hari ini, destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi itu apa? Di Sulut ya. Kenapa sampai kepengen ke tempat itu, Sapa Budaya? Ya, SMS ataupun WhatsApp 0853-424-1928 ya. Oke, Vero tinggal gue, tempat wisata yang belum pernah Vero kunjungi yaitu Pantai Pal di Kupang ya. Request lagu Hatiku Ingin Memilikimu dari Hari Parintang. Cuma suka dengar sendiri untuk Risla. Makasih by Vero Tinggogo. Oke, makasih ya.

Oke, dimanapun Anda berada saat ini juga ya, bukan cuma Vero, kasih tahu destinasi wisata yang belum sempat dia pergi juga ya. Ada Ibu Sekar ya, di Singkil Puncak Tambaro ya. Shalom juga untuk Ibu sendiri ya. Tempat wisata di Sulut yang belum Ibu Sekar kunjungi, salah satunya Danau Linau ya. Ibu Sekar sekali-kali katanya waktu ingin ke sana, katanya danau sangat indah ya. Minta lagu Rangkaian Cinta ataupun Kini Ku Pergi Dariku. Kirim buat Cliff Motoling, Kang Alek dan Ibu Feni Tuna ya. Salam Bakudapa ya. Buat Bung Penyiar katanya. Oke, makasih ya. Salam Bakudapa juga, Malam Bakudapa untuk Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora ya. Oke, pastinya di Danau Linau itu sangat bagus Ibu ya. Coba deh suatu waktu Ibu Sekar ke sana ya. Bagus banget pokoknya ya. Kalau Risla pribadi sendiri so pernah pergi ke sana juga ya. Oke, sama budaya langsung jor sama putar requestan dari Vero maupun juga Ibu Sekar di malam hari ini.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Pak Vero maupun juga Ibu Sekar, Rizal seputar requestan Anda ya, berdua di acara request malam aku dapa, oke? Okay? Rizal masih tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti yang mau gabung di acara request malam aku dapa. Destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut apa ya? Kenapa sampai kepengen ke tempat itu ya? Di SMS atau WhatsApp 0853-424-1928 pastinya. Rizal masih tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat, nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: murid. Iya guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Lambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

biar waktu semakin berjalan ya, makin hari makin larut aja malam hari ini ya. Pastinya lagu lagu banget yang Risa seputar untuk semua di acara request malam Baku Dapa ya. Yeah. Tadi barusan Risa putar lagu Aldo anak Flow Bamurah ya, featuring sama No Name Crew, spesial untuk Sabah Budaya di malam hari ini ya. Oke. Okay. Lalu sama coba tunggu untuk kalian semua sampai menjelang pukul 11 tepat nanti sebelum termasuk dengan tetesan embun malam ya. Di pukul 11 sampai tetap secara juga di pukul 12 tepat nanti. Yang sulap pas perlengkapan pekerjaan di malam hari ini saatnya untuk istirahat ya. Atur planning mau kemana besok hari ya. Pastinya di hari Sabtu ya. Car free day, standby besok pagi ya. Terus lah kepengen sih Sabah Budaya pagi-pagi ke arah-arah kawasan Megamas ya. Car free day ya. Jalan-jalan santai maupun jogging, tapi waktunya enggak bisa Sabah Budaya ya. Risla kan pulang jam 12 malam ya, larut malam ya. Paling lambat itu Risla tidur jam 1 ataupun jam 2 ya, enggak bisa bangun pagi juga ya. Karena kalau mau jalan santai maupun jogging di pagi hari besok, pastinya tidur harus seimbang Sabah Budaya, minimal ya 7 sampai 8 jam ya. Supaya aktivitas pagi hari besok ya aman. Oke. Okay? Untuk Anda semua jangan lupa makan malamnya ya. Di jam segini kalau pada belum makan malam ataupun lagi diet ya. Oke, okay, minum aja kafein maupun juga minum-minuman lain, tapi jangan yang beralkohol ya. Oke, okay, Sabah Budaya, selamat tunggu untuk Anda semua yang mau gabung ya. Topik di malam hari ini, destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut itu apa ya, kenapa sampai kepengen ke tempat itu juga ya. Kasih tahu Risla SMS ataupun WhatsApp 0853 424 1928. Hapus aku, Niji.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia langsung sayang dari Aldo Sagala, ya. Yeah. Pastinya lagu Nusantara Kalimantan, Sabah Budaya, ya. Yeah. Oke, okay. Sabah Budaya ini manapun Anda berada, sama sebuah tunggu untuk Anda semua, ya. Yeah. Setengah jam lagi yang mau gabung buruan, ya. Yeah. Di 0853-424-1928, destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut, apa? Ya, yeah. Kenapa sampai kepengen ke tempat itu, Sabah Budaya, ya. Yeah. Pastinya jawab dulu topik malam hari ini, baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim salam 3 spesial. Pastinya sama-sama tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Charles Hutu Galung, Gelang.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Ren, aku tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Bawa kos gua kita di sini.
0: Mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar cuma masuk.
0: Iya. Kong, gimana yang nganapi kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kenapa semalas begitu, Dang?
1: Tahu leh, kita rasa-rasa semati rasa ini. Semati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu, no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu, leh. Ya, tapi HP leh semati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
0: Ren, mana yang bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, balik lagi masih di acara Dukes Malam Buku Dapa. Ya, beberapa menit lagi, ayo yang mau rapat ke perempuan semuanya doh, gabung sekarang juga di 0853424928 ya. Pastinya topik malam hari ini, destinasi wisata yang belum pernah Anda kunjungi di Sulut apa ya, kenapa sampai kepengen ke tempat itu juga ya. Mungkin di malam hari ini siapa budaya Anda lagi prepare juga untuk tidur pastinya ya. Segera lekaslah karena sedikit lagi menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini ya. Yang mungkin sepulang kerja, selamat istirahat untuk Anda semua yang masih pada mencari orderan kayak drive online ya, mau dia itu berkendara mobil motor ya, semangat ya, semoga orderan Anda di hari ini banyak ya. Kalau sebanyak pastinya pulang ke rumah karena ada keluarga tercinta yang sudah tunggu ya di malam hari ini. Dan hati-hati jalan Anda berkenalan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan selamat. Oke, okay? Selamat sibuk tunggu ya, beberapa menit lagi di acara request malam kuda apa?

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya no mar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dang ngana ini. No, napa dang ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, cukuplah sampai di sini acara request malam Bogor. Terima kasih banyak sudah gabung ya di malam hari ini. Nanti next ya, besok di malam hari sama teman penyiar lainnya ya, bisa gabung di acara request dan topik yang baru juga ya. Oke, makasih banyak yang sudah gabung dan makasih banyak yang sudah teman Rizla di Nyiur Mulai Malam, walaupun sesingkat mungkin ya. Rizla Batamang untuk semua di Nyiur Mulai Malam nanti ya. Terima kasih apalagi dengan Nyong Rizla di besok sore ya. Dan pastinya di malam hari ini yang mungkin mau pada istirahat, selamat istirahat untuk semua ya. Jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla. Ya, nanti sebentar di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada tetesan embun malam ya, di mana bakal Aris lahirkan lagu-lagu rohani untuk Batam Bangsa Budaya di sepanjang malam hari ini. Oke, okay? Ya. Torang pamit di Nyiur Melame Malam.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurung waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

seorang anak perempuan bernama Maya, berasal dari keluarga miskin dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan. Namun, Maya memiliki impian besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Maya memiliki tekad yang kuat untuk mengubah keadaannya. Ia bekerja keras di sekolah, mengambil pekerjaan sampingan setelah pulang sekolah, dan belajar segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis. Ia selalu mencari peluang untuk belajar dan berkembang. Ia juga menghadiri seminar dan membaca buku dengan relevan. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Maya memutuskan untuk memulai usaha kecil sendiri. Meskipun memiliki keterbatasan modal dan persaingan yang ketat, tapi Maya tidak menyerah. Ia bekerja keras, berinovasi, dan memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa. Sikap positif, kerja keras, dan dedikasi Maya tidak berlalu begitu saja. Usahanya mulai berkembang pesat dan menjadi perhatian dalam komunitas bisnis lokal. Melalui kerja keras dan kemauan untuk belajar, Maya berhasil membangun jaringan yang kuat dan mendapatkan pelanggan setia. Dalam waktu singkat, usaha Maya berkembang dan sukses. Dia bahkan bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di desanya dan memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kisah sukses Maya mengilhami banyak orang di sekitarnya. Dia menjadi contoh bagi mereka yang berjuang dalam kemiskinan dan terbatasnya sumber daya. Maya membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, kita dapat meraih kesuksesan meskipun dari latar belakang yang sulit. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukanlah hasil keberuntungan semata. Lebih dari itu, kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan sikap positif. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, Maya menghadapi banyak rintangan, tetapi dia tidak menyerah dan terus maju. Dia membuktikan bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan jika mereka memiliki impian yang kuat, melakukan tindakan yang tepat, dan tidak pernah berhenti berusaha.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits diterjemahkan Apakah Itu Kebiasaan Buruk atau Baik? Karya Sabrina Ara menceritakan sebuah perjalanan hidup. Pernahkah Anda merasa telah menempuh perjalanan jauh, tapi ujung dari perjalanan itu rupanya adalah jurang yang sama? Kita hampir kelelahan dalam bertahan, tidak ada pertolongan, dan lagi-lagi langkah kita kembali ke lubang yang menyebalkan, bukan? Mengapa demikian? Sadarkah Anda yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa? Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu, bagaimana proses

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, tentunya kita harus berani mengubahnya dan memiliki hidup yang lebih baik. Jika Anda mencita-citakan kehidupan yang lebih baik, maka mulailah sekarang juga. Dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Melalui buku ini, Anda bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda ubah. Demikian esensi buku karya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir, diterbitkan tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.

sahabat budaya dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini Jumat 22 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Rizla Pusuma atas nama seluruh kerabat kerja petugas malam ini. Dan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap berusaha mereka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan juga FM 88,6 MHz. Sore hari ini dari Pucuk Tikala, terima kasih kami sekali berdaulat berdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Etole, masrega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
2: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.
3: Ya halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, di mana saja kami dapat diterima begini. Ya, kembali saya Stanley akan menemani Anda di perjalanan Nyur melambai pagi hari ini ya. Sudah hingga di jam 10, saya sudah menyiapkan serangkaian acara ini diawali dengan subuh pagi, ya, dengan lagu pagi, ya, di lagu rohani di jam 5. Hikmah pagi akan menemani Anda sampai jam 6, dilanjutkan dengan subuh pagi, dan di jam 8 ada suara di jam 8 apa kata mereka, dan juga di jam 8:30 ya ada suara kawan Noah. Kemudian di jam 9 pagi ada Nusantara kita. Baik saudara, kita nikmati satu kidung pujian berikut ini. Tetap semangat ya dalam menjalani hidup yang penuh dengan rintangan.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Etole, Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagiku.

0: Dari petugas kapal.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Arien kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

ku dengar demikian Taslim Habib dan juga Isti Yulisti dengan lagu pantun tujuh batang ya. Oke, dan kita masih di Nyiur Lambai Pagi Sobat Daya di pagi ini. Saya lanjut dengan informasi berikut ini Sobat Daya. Ini mengenai informasi pasar ya. Ya, sahabat budaya, harga sejumlah bahan pokok ya, sahabat budaya, di pasar Bersehati Manado Sulawesi Utara ini masih cukup stabil per hari Jumat 22 Mei 2026. Namun sahabat budaya, ada satu komponen yang harganya melonjak. Ya, si cabai merah ya sekarang sudah berada di Rp60.000 per kilogram. Demikian dikatakan oleh salah seorang pedagang bawang, rica, dan juga tomat Barito ya, bernama Rostin. Padahal kemarin harganya masih Rp40.000 per kilogram. Rostin menyebut bahwa semakin mendekati Idul Adha, biasanya harga bahan pokok memang naik ya, dan orang nanti paling lama belanja H-1 Idul Adha, tapi dari sekarang harga bahan sudah naik. Ya, sahabat budaya, ada daftar harga bahan pokok di pasar Bersehati ya, seperti beras medium SPHP ya, harganya 62.500.

500, kemudian beras premium Bunaken harganya Rp16.000 per kilogram, beras PL Rp13.000 per kilogram, Seran Rp15.000 per kilogram, Serayu Rp15.000 per kilogram, Superwin Kota Rp16.000 per kilogram, Pandan Wangi Rp16.500 per kilogram, beras Temo Rp16.000 per kilogram, Dua Merpati Rp16.000 per kilogram, Istana Pangan Rp17.000 per kilogram, Pulo Rp20.000 per kilogram, Sultan Rp15.000 per kilogram, Superwin Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, Membramo Rp15.000 per kilogram, dan daging ayam ras Rp39.000 per kilogram, daging sapi Rp135.000 per kilogram, daging babi Rp90.000 per kilogram, telur meras Rp33.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Dan cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000 per kilogram, minyak kita Rp18.000 per liter, minyak Rizki Rp18.000 per liter, gula pasir Rp20.000 per kilogram, gula aren kecil Rp17.000 per bungkus, sedang Rp22.000 per bungkus, kiloan Rp30.000 per kilogram, dan untuk tepung terigu merek Kencana, Kencana merah curah Rp9.000 per kilogram, kompas kemasan Rp12.000 per kilogram, Gatot Rp11.000 per kilogram, Sip Rp10.000 per kilogram, udang Rp100.000 per kilogram, ikan kembung Rp35.000 per sampai Rp40.000 per kilogram, mie instan Rp3.000 hingga Rp3.500 per bungkus, tempe Rp7.000 per buah, tahu mentah kecil Rp550 per buah, besar Rp900 per buah, pisang Rp10.000 hingga Rp15.000 per sisir, susu bubuk Rp20.000 hingga Rp35.000 per dus. Susu kemasan Denko Rp4.000 per bungkus, cap enak Rp10.500 per bungkus, jeruk nipis Rp15.000 per kilogram, jeruk ikan lemon cuy Rp5.000 per kilogram, tomat Rp16.000 per kilogram, jahe Rp35.000 per kilogram, kunyit Rp35.000 per kilogram, kamiri Rp40.000 per kilogram, bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Demikian harga bahan pokok yang ada di Pasar Bersahati ya. Ya, namanya orang Manado kalau tidak makan rica tidak seru ya. Jadi dia mau naik berapa tetap ada juga ya orang yang memang tidak mempermasalahkan harga ya. Tapi kalau untuk kelas ekonomi ke bawah ya, mungkin ini sangat memberatkan mereka ya, yang mungkin punya usaha catering atau apa ya, mungkin atau apa tempat jualan makanan ya. Mereka kan ini harus beli ya, karena mau tak mau apa makanan itu harus memakai cabai atau rica ya. Baik, kita masih akan kembali dengan informasi lainnya saudara, tetaplah terus mendengarkan ya RRI Pro 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dari petugas kapal.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
1: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.